0: bukan pencarian hingga 8 orang tersebut ditemukan. Sementara itu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Jateng DIY, Raditya Mahendra Yasa mengingatkan, keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas, terutama saat meliput di wilayah rawan bencana. Pihaknya mendorong redaksi melakukan penilaian resiko, serta menyiapkan komunikasi dan perlengkapan keselamatan sebelum peliputan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Kelana Kota, Rasika.

0: Sampai jam 7 pagi, kepadatan arus lalu lintas tadi kita dapatkan di beberapa lokasi karena adanya truk yang istilahnya ya berhentilah ya di sana. Satu di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang simpulnya di bawah jembatan Tol Gayam Sari. Itu yang pertama arah Simpang 5 ya, kemudian yang kedua di Jalan Gadot Subroto Ungaran arah menuju Semarang di depan kantor BPN Kabupaten Semarang. Udah dua tok itu kawan yang jadi perhatian dan jadi informasi yang cukup signifikan pagi hari ini, termasuk di Jalan Brigjen Sudiartonya wakeh banget yang ngasih info. Moncet macet. Betul kawan Rasika. Karena apa? Karena banyak. Sebenarnya ya 4 ya, dan informasi jam 7 tadi laporannya Pak Joko Kavianto tinggal satu.
1: Tinggal satu truk yang ada di sana, tapi tetap menyempit jalurnya yang ada di Jalan Brigjen Sudiarto.
0: Betul. Ini laporannya tadi mulai dari sekitaran ada Majapahit kawan Rasika. Ada Majapahit ya, bukan ada Fatmawati ya. Aku tadi bilangnya toh ada Majapahit ya merambatnya. Kawan Rasika mulai dari situ merambat terus kurang lebih sekitar 1 kilometeran. Dua lokasi itu kawan yang jadi sorotan atas informasi jalan raya pagi hari ini. Nah, terus ada kawan Rasika yang tanya, "Mas lah katanya, Mas lah hari ini bank buka tidak ya?" Katanya WFH. Kalau bank itu pegawai BUMN, bukan ASN.
1: Ya, banknya buka.
0: Bank BUMN tetap kerja istilahnya ya, tetap buka ya, termasuk bank ya. Kayaknya di BUMN gak ada aturan tentang work from home deh koyone. Tapi kan minggu lalu ada cerita tuh dari kawan kita yang bekerja di sebuah BUMN yang juga ada opsi work from home-nya. Tapi kalau bank tetap buka kok, Bapak Ibu semuanya. Silahkan bisa menunjuk ke bank-bank BUMN.
1: Bank-bank Anda masing-masing bisa ditanyain dulu buka apa enggak. Kan buka, tapi pada kenyataannya buka ya.
0: Nah ini Pak Puji Harsono yang tanya. Ya. Pak Puji Harsono yang tanya tadi, "Mas lah hari ini bank buka enggak ya?" Katanya hari ini WFH. Buka. Yang WFH itu aparatur sipil negara ya. Kalau pegawai BUMN sih enggak sing sampai WFH rame gitu.
1: Kantor-kantor pemerintahan yang work from home.
0: Betul. Tadi masih ada laporan di bawah jam 7. Coba kita buka beberapa kok Wendy.
2: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Ini melintas dari Pamulasi ke Merican ya, masih terpantau lancar. Ini dari Merican lanjut ke Water Pressure. Melintas di Dr. Waitin, dua arahnya masih terpantau lancar ya. Ini sudah sampai di sekitaran belokan Ganjangli.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Kok Wendy, Pak Agus Trioko. Mas
1: tutup ya di lho, Water
0: Alah kuwi kok Wendy ki meh menuju ke perumahan di sana Taling. Tapi ora disebut wae perumahane.
1: Tai wae blaster.
0: Emang kok Wendy Yono ki sok-sok nyensor gitu loh. Padahal tujuannya kan
1: sebelumnya ke
0: perumahan itu lah yo.
3: Mas Yud,
0: ya, piye Pak Agus Trioko. Ah,
3: tadi aku kirim sedikit video ya. Suasana di Jalan Kali Getas. Udah lama enggak lewat jalur Gunung Pati, kebetulan pagi ini agak santai, jadi kayak apa, pengen reuni lah. Cuma tadi agak telat kesiangan, jadinya kayak itu, kayak kan Salman aku mas, melawan para pekerja kebiasaan yang menuju Semarang, sementara aku ke arah sebaliknya. Ya mas, lanjut lagi.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Trioko. Lewat kawasan Kali
1: Getas.
0: Mijen, Kota Semarang. Nah, ini Pak Isnan kok juga samai Mijen menuju arah Semarang, Kota Atlas lantai 1 mohon infonya. Ini sedang beli jajan pasar. Saya lewat alternatif Tambangan.
1: Tambangan
0: baik Kali Getas itu sak jalur, bukan? Beda.
1: Kayaknya saya pernah lihat jalan itu di arah Kali Getas itu ada tulisan Tambangan.
0: Oh.
1: Jadi sebelum berarti masuk Kali jalur. Getas, lewat Tambangan dulu. Jadi satu jalur.
0: Ya, berarti kutunya Pak Isnan sama Pak Agus Joko tadi Pak apa petuan ra ini?
1: Petuan ini.
0: Ini petuk lah.
1: Iya, ke petuk. Karena lewat Tambangan masuk terus Kali Getas.
0: Oke, matur suwun ya Pak Isnan, Pak Agus Trioko dari kawasan Mijen, Kota Semarang pagi hari ini. Pak Didi Setio Widodo, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro nggak ada work from home. Mayoritas memang tidak ada kuliah nyata. Justru malah ngajar di PSDK saya. Dan nggak ini ya, justru aktivitas malah banyak di pusat untuk aktivitas lain mengajar. Kenapa justru banyak agenda? Karena tingkat kehadiran akan tinggi mengingat dosen nggak ada agenda mengajar. Ini saya sudah sampai
1: Weleri.
0: Lancar.
1: Dari tadi lancar, oke.
0: Walau Pak Didi lewat ini kok, lewat tol kok ya. Ya
1: jelas lancar kalau itu tuh ya.
0: Coba aku mau ketemu sama Pak Rizky Septa Al-Fajar ya. Saya
1: sampai mana nih, Pak
0: kok
1: Rizky
0: belum
1: Septa
0: ketemu. Just wanna say tin-tin saja. Ini saya sudah sampai Subah.
1: Pak Al-Fajar sampai mana Pak Al-Fajar?
0: Coba Ki.
4: Sedikit menyoroti ya Bun.
0: Monggo.
4: Tentang pembatasan jam di daerah Kendal. Sebenarnya sangat setuju banget. Tapi mohon maaf untuk parkirnya ataupun yang dari arah barat ini memakan badan jalan, jadi tinggal satu lajur kanan, paling kanan yang bisa dilalui oleh pengendara dari arah barat. Sedangkan yang lajur lambat, lajur kiri dan bahu jalan itu dipakai untuk parkir di link di setelah pom bensin ungup-ungup peleri ya Bun. Itu aja. Jadi sebenarnya setuju, tapi problemnya itu ya Bun ya, kembali kantong parkirnya tidak ada. Mohon ke dinas terkait untuk diberikan kantong-kantong parkir yang memadai, yang tidak membahayakan pengendara lain juga. Begitu aja. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Yukudune bareng toh ya sama Pak Didi, ini sama-sama keluar Weleri. Pak Rizky Septa sudah sampai apa? Sudah sampai Lingkar Weleri tadi di jam yang sama.
1: Cuman beda kendaraan kayaknya nih.
0: Betul. Makanya Pak Didi SW kan numpak Innova ya langsung bus-bus ya, ra kroso.
1: Pak Al-Fajar naik Innova. Pak Didi SW bawa truk ya, Pak.
0: Kuale. Kuale sayang.
1: Iya. Pak Didi SW bawa Innova, Pak Al-Fajar pakai truk.
0: Dicari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tidak terlihat saat Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan yang melibatkan salah satu Taipan Properti Indonesia PT Sumarekon. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga ruang dirjen di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta Kamis 17 September 2020. 26 kemarin. Salah satu ruang yang digeledah KPK adalah kantor Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, kantor Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta kantor Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Penyidik juga menggeledah sejumlah ruang direktur pada masing-masing direktorat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pertanyaan, di mana Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat ini menjadi headline di beberapa lokasi. Salah satu sorotan adalah rumah utamanya yang ada di kawasan Mejobo, Kabupaten Kudus. Rumah Menteri ATR BPN Nusron Wahid di kawasan Desa Mejobo di Kabupaten Kudus juga terlihat lengang, tidak ada aktivitas. Mengingat kemarin sejak OTT KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN sejak Selasa 15 September 2026, keberadaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak diketahui. Dirinya juga sebelumnya diketahui tidak hadir dalam tiga agenda penting di DPR RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Osi Dermawan. Pada hari Rabu 16 September 2026, seharusnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid hadir dalam rapat Komisi 2 DPR RI membahas penetapan dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun 2027, namun dirinya tidak hadir. Sebelumnya, pada hari Selasa 15 September 2026, rapat kerja Komisi 2 bersama pemerintah dan sejumlah gubernur, juga Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak hadir, dan puncaknya kemarin hari Kamis ketika KPK melaksanakan OTT di kantor Kementerian ATR BPN juga Nusron Wahid diketahui tidak di lokasi.
5: Di antaranya terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA. Bahwa diduga PT BPA melakukan pemberian sejumlah uang pengurusan kepada saudara ERW tadi selaku perantara sejumlah total 2,1 miliar. Selanjutnya dari jumlah tersebut, saudara ARW menyetorkan 1,8 miliar kepada saudara ARF. Ini selaku pihak swasta yang juga diduga menjadi orang kepercayaan menteri. Selain itu terdapat dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan oleh saudara LMP bersama-sama saudara ARF sejumlah 8 miliar ini ditemukan dalam 9 koper berwarna merah yang saat ditemukan di TKP itu masih tertulis di bagian depan kopernya LMP, jadi atas nama orang yang bersangkutan. Yang kemudian dari hasil kegiatan penyelidikan di lapangan juga ditemukan setoran tunai sejumlah 10 miliar pada tanggal 7 September 2026 dari mutasi rekening RF.
0: Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri kasus korupsi dugaan suap yang melibatkan salah satu perusahaan raksasa properti Indonesia Summarecon yang melibatkan beberapa nama di Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. KPK telah menyita uang sekitar 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan terkait proses pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK dalam jumpa persnya kemarin juga menunjukkan angka 106 miliar rupiah itu dalam jumlah koper yang terdiri dari total uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan rial Arab Saudi. Kementerian ATR BPN mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan yang ada di wilayah Bogor, Provinsi Jawa Barat yang melibatkan beberapa nama besar di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK mengurai kasus ini terbagi dalam beberapa klaster seperti dugaan suap dari pihak PT Summarecon ke pihak Kementerian ATR BPN serta beberapa perkara lain dan pertanahan lainnya. Kawan di 583, selamat pagi. Ini Ayo, Pak Basiron yang ngasih informasi di sekitar Kubro. Kubro juga cukup padat ya situasinya sejak tadi kita mulai jam 7.
1: Tadi sudah ada yang ngirim foto juga.
0: Ya, situasi di area proyek strategis nasional Kubro.
1: Agak tersendat. Gimana video dari Pak BSR ya?
0: BSR.
1: Sebenarnya singkatannya angel-angel tadi
0: Pak
1: dari
0: Basirun, Pak BSR. Ya, betul-betul.
1: Kalau kamu Yuda disingkat aja YD. CML. RBY.
6: 5 menit saya sudah sampai di Kota Kudus. Untuk cuacanya mataharinya sudah cemlorot tapi agak tertahan sinarnya karena di balik awan. Untuk lalu lintas melanjutkan tadi sampai di Kota Demak tadi sampai dengan kota masuk Kota Kudus juga masih los, ramai, lancar. Berkah WFB walaupun yang tetap kerja.
1: Terima untuk kasih Pak BWA.
6: Tadi itu saya juga sarapannya sama Maira Jamal
1: apa
6: pakai
1: itu?
6: Sayur jantung pisang.
1: Aduh.
6: Dan sama-sama dikirimi.
1: Alah.
6: Dikirimi tetangga.
1: Alhamdulillah.
6: Seger sekali ya.
1: Rasanya. Masih ada ya di sana ya.
6: Kayak daging ya. Walaupun daging. Sebenarnya jantung pisang. Maturun.
0: Ih gemes banget. Masa di tempat tinggalnya Pak Bawa Artanto masih hidup namanya jantung pisang. Ira nyongkol aku.
1: Masih ada kirim-mengirim gitu ya. Tapi enak emang.
0: Keren kalau gitu ya.
1: Ya itu berarti yang
0: yuk, ngirim. Pindah tempat rumahnya Pak Bawa Artanto yuk.
1: Yang ngirim jantung masih punya hati. Rasa saling
0: ngiriminnya jantung.
1: Tetangga ya, tetangga bertetangga untuk saling mengirimi itu satu yang baik ya. Jantung pisang.
0: Ya pindah ke rumahnya Pak Bawartan yuk, di sana yuk. Kayaknya kok perumahan elit iki masih
1: grab ya. Nuansa tradisional ya. Masih ada ya.
0: Bagus itu. Nah Pak Santos terjawab ya, tuh Pak Bawa Artanto sudah sampai Kudus, wes oke okay aja,
1: lancar
0: aja, kondusif, betul sekali. Kemarin memang Pak Menteri Pertanahan dan Agraria pada pulang kampung ke Kudus, Mas. Cuma dari beberapa pantauannya wartawan kok memantau di kawasan rumahnya Pak Menteri di Mejobo,
1: sepi
0: dan dikawal ketat sekali. Wes terjawab ya, barusan dari Pak Bawa Artanto, oke okay saja, Semarang, Demak, Kudus. Gak ada kendala hambatan signifikan Pak Sukarjo.
7: Selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Jamal.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
7: Kami informasikan jalur saya dari Wedung Pasar Bintoro Demak, Jalan Sultan Patah, kemudian Jalan Sultan Trenggono, kemudian Buyaran Halte, Grogol, Guntur, Karangawen. Kondisinya lancar, cenderung lengang. Walaupun hari ini ada persiapan senam untuk hari olahraga nasional di depan Stadion Pancasila, ya. Ada senam dalam rangka HORNAS yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Demak. Kondisinya masih tetap lancar.
8: Ah, itu Mas Jamal yang pasukan juga ikut.
1: Ikut mesti ya.
8: Pak Karjo ikut juga senam hari nasional. Hari olahraga nasional di Demak, Pak Sukarjo.
1: Oh, mesti ikut toh. Salah satu tokoh olahraga di Demak. Jadi di bulan ini tentu akan banyak peringatan-peringatan nih selain hari apa namanya?
8: Olahraga nasional kemarin. Ya. Pak Andika, selamat pagi.
1: Halo Pak Andika.
8: Saya perjalanan menuju arah Jeporo ya. Cuma perjalanan saya berbeda, hari ini enggak naik Innova. Tapi naik Suzuki XL7. Ini sudah sampai kawasan Tol Demak lancar, Sayung lancar, jam 7 sudah sampai Terengguli juga lancar. Ketemu Pak Wahyu juga sudah saya klakson ya. Mungkin beliau enggak tahu kalau itu saya karena beda mobil.
1: Iya, kendaraan, ya.
8: Terus jam 7.20 sudah sampai Traffic Light Gotri lancar. Semarang Jeporo lancar berarti. Suzuki XL7 itu berarti setipe Innova, bukan?
1: Iya.
8: Selevel.
1: Mungkin untuk kategorinya selevel.
8: Oh, coba ya. Suzuki XL7.
1: Karena tapi lebih bongsor Innova, lebih bongsor, lebih panjang.
8: Harga. 200 juta kok. Ya berarti ora setara Innova dong. Innova aja 400-600 kok.
1: Iya, ini di bawahnya dikit.
8: Oh, ya. Oke. Baik-baik kalau begitu. Itu cukup, Pak Andika, mobilnya itu dipakai untuk rombongan.
1: Ini untuk anu ya, Pak ya. 7 orang cukup ya.
8: XL7 itu untuk 6 orang cukup.
1: 6 atau 7.
8: Oh. Di bawahnya Innova berarti, ya kan?
1: Di bawah sedikit di bawahnya untuk harga.
8: Ya 2 kali lipat rasi wong Innova aja 400 juta sampai 600 juta lah ini. Ini di Google sih ya. Suzuki XL7 260 sampai 274,3 juta untuk varian yang Zeta MT atau varian dasar Zeta AT 285 juta untuk hybrid 329 juta. Innova itu kan 400 tuh yang paling murah?
1: Ya sekitar itu, pokoknya sekitar itu. Aku
8: Innova itu kan enggak ada.
1: Aku lihat harganya aja enggak berani kok. Gak pernah lihat harga, jangan tanya aku lihat ngeri.
8: Iya sih, aku juga sih, podo sih, Yonan sih.
1: Lihat harganya aja.
8: Iya, aku dulu rekonnya.
1: Tenan, gue gak ngapu sih.
8: Iya, bener.
1: Dulu rekonnya, weh, beti aja takut aku. Ya kurang lebih sakmono menjawabnya, weh.
8: Iya, weh, siap ya.
1: Jawabnya, weh, ngambang.
8: Biar kawan-kawan sing duwe, weh, sing jawab ya.
1: Iya. Jadi kita itu jawabnya ngambang sebagai bentuk, ya ngerti, ya ora. Rasa takut itu bisa dilihat dari cara jawabnya. Cara jawabnya ngambang.
8: Okay. Ya, alhamdulillah. Oh, ini katanya Pak Andika cukup wong sehari ini rombongannya cuma 3 orang. Oh, pantes.
1: Ya, ibu-ibu semuanya 3 orang itu sama dengan bapak-bapak 4 orang atau 6 orang.
8: Oh iya, pantes. Maksudnya orang numpak Innova kan rapopo nu kan.
1: Rapopo. Yang penting hati-hati.
9: Anak kota Rasika.
8: Pak Jamal.
10: Gitu ya. Saya lagi antre di TL ABC. Mau lihat-lihat rumahnya Bu Heni Novi, belum ketemu yang di ABC itu.
1: Ngapain lihat rumahnya?
8: Iya, Pak Jamal Kijano.
10: Di belakang saya ini antri teman-teman dari SCI yang ini
8: Pak Jamal berarti solo tigonan saja ya? Ih, rame nih di belakangnya Pak Jamal, motor-motor ya.
1: SCI ini kayaknya di Randu Acir ya Pak ya.
8: Betul sekali. Matursun Pak Jamal dari Salatiga. Pak Adi Nugroho ini sudah menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto ya, Penggaron Pucang Gading. Rame lancar sih kalau yang sisi Penggaron Pucang Gadingnya. Tidak seramai yang sisi arah Gayam Sari Supriyadi sana.
1: Ada sana ya. Ramai di sini masih lancar dan cenderung sepi.
8: Pak Agus Pur.
11: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan Rasika semua. Mas Jamal, Mas Yuda. Sehat selalu ya.
8: Amin,
11: Mas. Mas, ini saya mau speak up tentang PKL yang di Jalan Prof. Sudarto yang di depan Polinas itu, yang sebelah selatan itu kalau siang sampai malam, terutama kalau malam ya Mas, itu setelah maghrib sampai jam 10 itu yang jualan banyak Mas, jadi kadang mengganggu lalu lintas dan takutnya bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi saya mohon Rasika bisa menyampaikan ke Wali Kota Semarang ya Mas, dilanjutkan. Kalau perlu nanti misalnya Rasika minta diketik, nanti saya ketik. Ya, saya tunggu kabarnya Mas Jamal, Mas Yuda, matur suwun.
8: Okay.
11: Sebenarnya waktu dulu PKL di? Waktu baru tiga PKL itu saya sudah lapor ke pihak kelurahan, tapi tidak ada tindakan yang nyata. Saya itu dulu bilang kalau ini tiga PKL nggak segera diusir, itu nanti bisa melebar sampai barat. Jadi sekarang benar Mas, sekarang itu kalau malam itu sekitar 20 sampai 30 PKL yang dari situ, jadi benar-benar menyebabkan kemacetan. Nah, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu sebenarnya sudah ada operasi Mas, seminggu operasi dari pihak Satpol PP Kota, tapi cuma saya melihat sendiri itu kok tidak diangkut ke truk barangnya, malah disuruh pindah ke RW saya, RW 5, kan itu juga nanti akan menyebabkan masalah baru. Maksudnya gini loh, kalau memang, mohon maaf ini saya tidak menuduh, kalau memang anggota Satpol itu tidak bermain, harusnya kan langsung diangkut ke truk gitu loh Mas, nggak malah dipindah. Sana naik saya, naik sana, ya kan ya lucu Mas. Jadi kan kita curiga, takutnya ada yang anggota yang bermain. Begitu Mas, tolong di speak up ke Bu Wali Kota Semarang ya Mas, makasih.
8: Oke, matur suwun Pak Agus Purwadi. Nah ini Pak Agus Pur sudah melengkapi dengan video-video dan fotonya yang informasinya setiap sore sampai dengan malam itu justru semakin melebar hingga ke badan jalan tuh PKL-PKL-nya. Betul, di Jalan Profesor Sudarto, tepatnya di seberangnya Politeknik Negeri Semarang yang PKL-nya semakin
1: kecelakaan lalu lintas.
8: Yes. Wih, iya nih ya. Sampai meh ke tengah loh Ki.
1: Ya jadi pejalan-pejalannya para pembelinya itu ada di tengah-tengah jalan.
8: Oh iya seramai ini saat ini. Oke, baik Mantur Suwon, informasinya ya Pak Agus Pur, ada foto videonya. Oke sip, nanti kita olah untuk kita jadikan pelaporan. Kita ke pariwara dulu ya, nanti kita update lagi.
1: Habis itu lagu ya.
8: Betul, jadi tetap di Kelana Kota.
12: Wah bentar lagi.
13: Rasika FM.
14: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
15: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
14: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
15: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
14: Tapi aman pora kuwi Kang.
15: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
16: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
17: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
18: Ibu, sini deh.
19: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi loh.
18: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
19: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
18: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
19: Hah? Aduh, mager aku, no.
18: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
19: Mia? Siapa?
18: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
19: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
18: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
20: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
19: Hah? Tanpa diundi?
18: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
20: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
21: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
22: Baik guru.
21: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
23: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
21: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
22: Aduh, guru.
21: Kamu kenapa?
22: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
23: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
24: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nepe kejutan, kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Ih, enak banget ini lagunya, ibaratkan nasi ki pulen banget iki lagu.
1: Lagunya
0: ini enak banget pilihanmu, Bong. Dian Piscesa pilihan tepat sih.
1: Di mana kita bisa diharapkan dan dirindukan,
0: ya. Ih, enak banget sumpah lagunya di telinga ki kayak
1: makanya sopan, Pak Warsito
0: sopan merasa sopan banget kalau di telinga ki.
1: Yes. Iya. Pak Warsito sangat cocok dengan lagu ini. Pak Warsito itu lagu-lagu lama cocok ya. Karena memang beliau ini salah satu pengamat dan juga pecinta lagu-lagu lama.
0: Kamu kenapa kok tiba-tiba ini pengen Dian Piscesa?
1: Ya, karena Dian Piscesa itu salah satu favorit saya ketika waktu itu saya masih hidup menderita.
0: Pantes lho dari Innova langsung peti ya.
1: Ojo ngomong Innova, we aku madek kok. Ojo takon regane lah, ojo
0: takon regane. Oh gitu, berarti Dian Piscesa tuh punya istilahnya iya, punya memori di kepalamu.
1: Punya memori Mbak Dian Piscesa. Kebetulan bintangnya sama dengan aku yaitu Pisces. Cuman mungkin umurnya tuaan saya dikit ya. Seandainya waktu itu kita satu sekolahan, satu SMP apa satu SD, tak surati deh.
0: Asik deh.
1: Mbak Dian Piscesa ya.
0: Oh, tapi
1: lagu-lagunya sederhana, kata-katanya sederhana, nah, iya, tapi penuh dengan makna.
0: Sopan banget masuk sopan, di telinga.
1: Iya, ya, betul.
0: Jadi ibaratkan menu makanan, ini menu panganan terenak ini.
1: Iya,
0: ini Dian Piscesa,
1: nasi coklat lah.
0: Nasi coklat, matur suwun Bu Zubak kirimannya, terima kasih. Nasi coklat, kemudian nasi bakarnya dari?
1: Dari Pak B.A.
0: Dari Pak B.A. alias?
1: Pak Bowo Ardanto.
0: Matur suwun banget loh iki kita. Aduh. Ini kita lagu lagi apa ngomong dulu, ada nasi coklat sama nasi bakar nih.
1: Ya, kita ucapkan terima kasih dulu kepada terus beliau-beliau yang sudah mengirimkan lagu. Dan semoga langgeng ya.
0: Kok langgeng?
1: Langgeng kirimannya.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Santos, matur suwun, cocok toh. Pak Warsito nih muncul juga nih langsungan nih.
2: Sudah
3: dari halo, tadi. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Melaporkan Mas Yuda, Mas Jamal seperti biasa di Jalan Tirta Agung ini saya melintas pukul 6:57. Ini tersendat panjang Mas, jadi sudah mulai keluar tol, belok kanan itu sudah tersendat karena jam sibuk ngantar sekolah. Biasanya kalau lebih dari jam 7:15 sudah lancar gitu Mas. Ini mereka emang gak kasih malah macet. Maturun, nanti saya belok kanan Tirto Soto Timur tembus Jati Mulyo. Matur Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat. Mas, akhirnya saya lewat tetap di Tirto Agung, nggak bisa belok kanan Jalan Tirto Soto Timur karena lebih padat Jalan Tirto Soto Timur. Jadi diarahkan tetap lurus Jalan Tirto Agung langsung Prof. Tirto. Matur Mas, matur nuwun. Wah, lagunya cocok banget Mas. Gulah segalanya bagiku dari Dian Wisesa tuh Mas.
2: Iya,
3: matur nuwun Mas Jamal, Mas Yuda. Ini lagunya sungguh-sungguh menyayat ini Mas. Matur nuwun.
2: Hati ya Pak ya.
1: Oke, matur nuwun Pak Warsito, Pak Budi Jatmiko.
4: Jam 7:05 jembatan kok jembatan Kubro macet
1: balik Kubro ya
4: parah.
1: Nah berapa lama kak Pak Budi Jatmiko, berapa lama Yuten Kubro tadi Kawarasika yang antre sejak jam 6 tadi, berapa lama kok informasinya parah, panjang, macet ya kan? Coba berapa lama kawan Yuten Kubro yang Anda alami pagi hari ini? Karena memang literally kok jam 6 tadi kita sudah dapat info kalau Kubro cukup padat. Pak Sondong.
5: Selamat pagi, udah Bang Jamal.
1: Pagi.
5: Pokok sebelum jalan Gebang Enom Raya arah kota ya. Ini sudah menimbulkan antrian.
1: Terima kasih. Oke, matur suwun Gebang Enom Raya. Arah ke Terboyo ya Pak?
5: Selamat pagi, udah Bang Jamal. Jam truk pokok sebelum jalan Gebang Enom Raya, arah kota ya.
1: Oh, arah kota, oke.
5: Ini sudah menimbulkan antrian. Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Sondong, laporannya Pak DM.
6: Selamat pagi, kawan Rasika. Hari ini saya perjalanan dari Semarang ke Brebes. Tadi isi BBM di SPBU Akpol. Saat ini posisi sudah di Jatingaleh, mau putar balik masuk tol, ada kepadatan cukup padat di bottleneck exit tol Jatingaleh yang arah kota kawan Rasika. Begitu untuk lalin dari Pom Akpol naik ke arah Jatingaleh cukup lancar. Nanti saya update kembali untuk perjalanan hari ini full tol sampai ke Brebes. Okay.
1: Wah mantap sekali, full tol pilihan yang tepat ya.
2: Sampai Brebes so. Paling cuma berapa jam.
1: Komedi.
7: Kalau omong-omong soal jantung pisang ya, itu di Pasar Gang Baru ada kok yang jual jantung pisang itu. Bu Dewi
1: mateng
7: beli, sering masak. Jadi rasanya kayak daging ngono kuwi nek dimasak.
2: Iya, ada kenyal-kenyal.
1: Anak-anak doyan.
7: Tapi kalian jangan sampai seperti pohon pisang ya.
1: Lah kenapa?
7: Duwe jantung tapi ra duwe ati. Terima kasih.
1: Nek kok Wendy sama Cici aku yakin mesti apal. Lah bocah-bocah piye? Kok Wendy? Apa?
2: Doyan.
1: Iya, doyan ra. Ayo tak tekon aku. Nek Pak Nimbokne mungkin remen ya sama masakan-masakan kayak gitu lah. Anak-anak ini tak tekon.
2: Masakan jadul doyan
1: ya. Iya. Pak Anggono juga katanya semalam nyobain sayur lodeh jantung pisang di Pudak Payung itu kan di belakang SPBU jualan.
2: Ada ya lodeh.
1: Kalau lodeh di situ jual tau.
2: Kalau lodeh ada santannya nih.
1: Mm-hmm. Pak Klik Sakti. Pak,
8: semangat pagi Rasika.
1: Pagi.
8: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Ini lalin saya dari Pramuka tadi terus lanjut ke Patimura Ungaran. Taman Unyil turun ini sudah sampai patung penari Mas. Oh ya itu tadi Pak Bowo itu tadi kok dahar sarapannya kok ya jantung pisang kok podo karo sarapanku Pak Bowo. Cuma ini tadi mane dibikin kayak pepes gitu Pak.
2: Wah,
8: tadi, Pak.
2: Bentuk monggo, baru monggo, nih. yang jual
1: di pepes. Gitu, banyak juga ya berarti ya masihan ya.
2: Mak tes ya.
1: Iya, langsung kemecer lagi kan kalau di
2: belakang pom bensin Pudak Payung tak gulai cedak iki.
1: Ya ya, Pak Kodri. Pak Kodri juga perjalanan dari Ungaran Karangjati lancar Pak JB lanjut Banjarnegara saya. Perjalanan pagi hari ini laporan sementara dari KD.
2: Pak KD Kodri. Ini singkatan tiru-tiru sing mau ya.
1: Ini sudah sampai kawasan Samban Bawen, situasinya lancar.
2: Oke.
1: Wah, mau ke Banjarnegara nih Pak Kodri. Kira-kira sampai Banjarnegara jam berapa? 10.
2: Kalau berangkat tertib
1: 7.
2: Ya, ini jam 7, kurang lebih 3 jam berikutnya atau
1: 10.
2: Ya, jam 10. Kalau tidak ada halangan, insya Allah sudah sampai di sana. DJ, semoga lancar perjalanannya Pak Kadi.
1: Okay.
2: Ya, Pak Kodri, Pak Kadi.
1: Pak Yuda Hermawan, selamat pagi. Memberikan info traffic light arah KIW. Karena terlalu lama katanya, makanya banyak yang melanggar nih. Lampu merah belum selesai, langsung wis doting trunjul ya
2: udah
1: untuk
2: kepingin
1: masuk pabrik.
2: Bebas minggu ya.
1: Motor-motor terutama
2: ya,
1: di sekitar pertigaan KIW.
2: Itu berbahaya ya, berbahaya kalau ada kendaraan yang sama-sama dalam situasi melanggar.
1: Nah, ya.
2: Nanti ketabrak ya.
1: Sekali ini ketabrak itu bukan cuma
2: banyak
1: satu dua kendaraan kan lo ya langsung brol.
2: 6-5 ya.
1: Oke, matur suwun Pak Yuda Hermawan yang sudah masuk. Kiu-kiu. Sudah masuk kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak Noviar Jamal.
2: Selamat pagi Pak Nov.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Iya.
9: Mas, kalau mobil XL7 itu kategorinya low MPV. Jadi dia kelasnya kalau yang satu merek itu R3. Kalau merek lain mungkin kelasnya Veloz, terus apa Expander gitu.
1: Veloz tuh sekarang juga api-api tahu kayak Innova tentunya. Ya.
9: Kalau yang Innova itu sekarang ada pesaingnya kelasnya kayak yang umum ya, kayak Destinator-nya Mitsubishi itu, terus Wuling-nya ya Darion kali ya. Yang besar itulah,
2: yang
9: itu mas kurang lebih.
2: Ya.
9: Mas Yuda, Bang Jamal menyusul Pak Bowo Artanto ke Kota Kudus pukul 7.40 memasuki jembatan Tanggulangin. Perjalanan dari Semarang kurang lebih 1 jam lebih beberapa menit. Alhamdulillah lancar tanpa hambatan.
1: Mantap.
2: Lancar.
1: Pak Wahyu juga bilangnya lancar total iki. Semarang Jeporo.
10: Update lancar Mas Yuda. Pukul 7 lebih 21 menit sampai di Pelahan ya, Mas.
1: Pelahan.
10: Lalin. Ramai lancar kedua arah.
1: Oke. Okay.
10: Sekian. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Wahyu tadi juga di belakang ada Pak Budi SW loh memfoto mobilnya Pak Wahyu. Ketemu di mana tadi? Ketemu di Kalipucang.
2: Cuman karena Sporo. belum kenal jadi enggak tahu Anda. Oke, di foto.
11: Menyusuri jalan 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
12: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kabupaten Semarang masih berstatus bebas rabies, namun pemerintah daerah tetap meningkatkan pencegahan dengan menyiapkan 600 dosis vaksin anti rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Pertanikap Kabupaten Semarang, Yohana Diaharuni, mengatakan hingga kini belum ditemukan kasus rabies dan Jawa Tengah juga masih berstatus bebas rabies. Vaksinasi dilakukan rutin setiap September, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati 28 September. Pelayanan vaksinasi dilakukan bertahap di sejumlah puskesuan dan TPKH mulai 16 hingga 24 September. Yohana menyebut sekitar 828 anjing dan 14.000 lebih kucing di Kabupaten Semarang perlu mendapat perhatian dari pemilik. Masyarakat diimbau rutin memeriksa kesehatan hewan dan melakukan vaksinasi setahun sekali. Jika terjadi gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies, korban diminta segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Pemerintah pusat meminta Jawa Tengah memprioritaskan RSUD dengan kondisi fasilitas paling buruk dalam program revitalisasi rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp120 triliun untuk merevitalisasi 441 rumah sakit di seluruh Indonesia. Benjamin meminta Pemprov Jawa Tengah menentukan RSUD yang paling membutuhkan perbaikan karena program dilakukan bertahap hingga tahun 2029. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi menyebut pihaknya sudah menetapkan kondisi fasilitas kesehatan termasuk 374 rumah sakit dan 883 puskesmas. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar menentukan prioritas perbaikan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sampai dengan jam 8 pagi Kawarasika, situasi lalu lintas sudah mulai membaik. Titik-titik kepadatan yang tadi ada di Jalan Brigjen Sudiarto, Gayam Sari, kemudian juga di Jalan Gatot Subroto Ungaran, ya kan, itu sudah mulai berkurang kepadatannya. Cuma memang Kawarasika di Yuton Kubro sejak jam 6 guys, pertama kali kita buka jam 6 tadi itu sudah ada laporan antrian di kawasan Kubro Kawarasika. Nah, informasi tambahan yang terbaru itu di pertigaan Gebang Anom di Jalan Pantura Genuk, itu ada truk mogok di sana. Nah, saat ini kepadatannya sudah sampai pertigaan Genuk. Siapa yang sedang antri di pertigaan Genuk arah Terboyo? Ada truk mogok ya kawan di pertigaan Gebang Anom. Informasinya tadi Pak Sondong yang ngasih info pertama jam 7.40. Jadi untuk saat ini ada tambahan satu lokasi kepadatan baru, yaitu di Jalan Pantura Genuk arah menuju Terboyo atau arah menuju Semarang, karena di pertigaan Gebang Anom ada truk mogok Kawarasika. Posisi truk mogoknya ada di lajur sebelah kiri kawan, untuk Anda yang saat ini merambat di kawasan Jalan Pantura GG and Unuka
1: Genuk.
0: Yes. Itu sih sementara laporannya yang jadi perhatian di kawasan Jalan Kubro, Yuton Kubro dan juga Pantura Genuk Kawarasika, yang dari 14 kabupaten dan kota, Kelana Kota bisa didengarkan, masih di dua lokasi itu saja yang jadi perhatian sampai dengan jam 8 pagi hari ini.
1: Sejak jam 6 tadi. Yes. Headlines.
0: Basarnas resmi menyudahi upaya pencarian 5 jurnalis dan 2 kru kapal Arupadatu yang hilang di kawasan Selat Krakatau atau Selat Sunda. Disampaikan oleh Kepala Basarnas Republik Indonesia kawan, dalam hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal Arupadatu dihentikan karena sudah memenuhi waktu tenggat untuk SAR and Rescue yang ditetapkan oleh Basarnas.
2: Memiliki kewenangan dinyatakan sejak pelaksanaan hari pertama operasi gabungan pencarian dan pertolongan ini sampai yang hari ke-10 telah berpanjangan 3 hari. Sampaikan secara umum tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal tersebut. Bahwa kemudian ada beberapa temuan material objek, dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polri setelah dikonfirmasi di proses dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak berhubung dengan hari ke-1.
0: Basarnas mengatakan selama proses pencarian, tim SAR menemukan 13 objek seperti life jacket, terpal, helm, hingga galon. Namun objek-objek tersebut tidak mengarah pada kapal Arupadatu 1. Bahwa ada temuan material atau objek yang dicatat ada 13 objek selama operasi dan setelah dicek dan diteliti, dinyatakan bahwa saat ini temuan tersebut tidak terhubung dengan kapal jurnalis yang hilang. Pencarian terhadap 5 jurnalis yang dinyatakan hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau akan dilakukan dengan pemantauan. Suasana haru menyeliputi doa bersama dan nyala lilin yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, terutama pengurus daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Doa dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan bagi keluarga serta proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat yang hingga kini masih dinyatakan hilang saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Suasana haru dan juga ucapan dari berbagai jurnalis di Indonesia mengalir terkait kejadian ini yang diharapkan ke depan akan menjadi perhatian terkait SOP-SOP peliputan dan juga aktivitas-aktivitas yang membahayakan terhadap jurnalis. Pak Edi Sasmito, selamat pagi. Assalamualaikum, Rasika, selamat pagi. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama dalam berlalu lintas, mohon Rasika juga ya bisa bantu sampaikan ke pihak terkait agar dilakukan pembinaan cara berlalu lintas yang baik, bermoral, berakhlak, ramah di jalan, terutama untuk paguyuban objek wisata di sekitar Masjid Agung Demak dan Kadilangu Demak. Harapannya agar bisa membawa penumpang atau tamu yang ziarah itu tidak ugal-ugalan, tidak gandok dua tanpa helm, agar tidak membahayakan penumpang atau pengendara lainnya. Karena sampai saat ini yang kami lihat, cara berkendaranya selalu ngebut, ugal-ugalan, zigzag, sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain karena sudah banyak kejadian laka oleh para ojek tersebut. Seperti yang kemarin disampaikan Bung Haris tentang cara berlalu lintas yang baik di jalan umum. Jadi saya langsung ingat untuk menyampaikan info ini ke Rasika agar di follow up ke kawan-kawan di Kabupaten Demak. Paguyuban ojek wisata di sekitar Masjid Agung Demak dan kawasan wisata Kadilangu Demak. Katanya cara berkendaranya do ugal-ugalan, gandok, zigzag, mosak-masik, tanpa helm lagi. Katanya Pak Edi Sasmito. Oke. Nah, terusun Pak Edi Sasmito ya. Lokasinya apa yang disoroti dan bagaimana kejadiannya disampaikan dengan komplit sekali untuk jadi pelaporan. Matursuwun Pak Edi Sasmito. Untuk atensinya, nanti ketika sudah ada respons dan juga jawaban dari kawan-kawan di Kabupaten Demak, kita sampaikan ya.
3: Ya, karena merupakan perbuatan yang kadang-kadang membahayakan diri dan yes, orang lain.
0: Wah, tadi masih ada atensi di bawah jam 8 ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: Pukul 7:26 masuk subah ya. Lalin dari Walari sampai subah. Los, tidak ada ketersediaan, cuaca masih sama. Matahari bersinar di timur tapi mendung di arah barat. Gitu ya, Bun. Tadi Pak Budi SP naik Innova putih, Bun. Soalnya tadi yang mendahului saya cuma satu Innova warna putih. Apakah benar? Tadi kalau benar, berarti ya, tadi mendahului di daerah Penundan. Salam kenal Pak Budi SW, truk kuning ada bendera putih di belakang. Pak Didi belum SW, ganti One Piece. Stikernya di bawah di sebelah kiri pintu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun Pak Rizky Septa. Udah sampai tulis ya, berarti laporannya Pak Rizky Septa lancar ya.
3: Pemandangannya kok bagus banget ini.
0: Lancar, nggak ada kendala, nggak ada hambatan berarti. Ya laporannya pagi hari ini. Pak Didi SW itu mobilnya tuh Mitsubishi pun, bukan Innova. Tadi tuh aku Asbun aja, Pak Rizky Septa ya. Beliau kendaraannya Mitsubishi. Itu apa tadi? Mitsubishi apa tadi?
3: Kerapal ya? Nggak lihat aku, nggak
0: apal. Pak Isnan.
5: Oke Mas, sudah Bang Jamal update di jalur banjir Kanal Barat ya. Batu Koro. Lengang, enak, sepi. Alhamdulillah.
0: Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Isnan, Pak Zuhri Al-Bukhari.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Selamat pagi.
6: Izin melaporkan dari Ungaran sampai Serondol. Alhamdulillah lancar ya Mas. Masuk tol, ngetap Serondol. Habis ngetap sedikit perbaikan jalan tapi lancar gih. Kemudian untuk jalur ini di tol agak slow, tidak seperti hari biasanya. Untuk cuaca terlihat tidak begitu cerah ya Mas ya. Ya kalau tak dulu-dulu lagi kok ada sedikit hujan lokal ini.
0: Asik, BMKG gitu, kali
6: Mas,
0: ya.
6: Sudah Mas Jamal. Untuk jalur
3: BMKG,
6: yang
3: ke arah Badan Meteorologi Juli
6: Yuri Al-Bukhari ya, cuman banyak apa itu Mas? Barrier-barrier loh Mas dipasangi. Ya di saat sing barere so mikir tetep ono sing parkir kan gitu. Sebetulnya bukan masalah bariernya, kalau seandainya ada kantong parkirnya lah itu lebih menarik ya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, mau keluar Mukti Harjo langsung ke Nasmoko Pemuda. Begitu ge, terima kasih, salam sehat, salam nyes.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Lancar lalu lintas dan jalurnya ya. Bu Nini Herawati, lo aku juga pisces lho Bung Jamal.
3: Oh sama ya. Sama,
0: emang si ikan ini paling best ya. Alhamdulillah kalau di Rasika sarapannya setiap hari variatif, aku melu seneng lho.
3: Iya. Variatif sih ngirim gambar sarapan. Sarapannya juga pagi ini ada macam-macam, nasi betul, cokot, ada nasi bakar, ada nasi tahu. Arem-arem sama tahu asin. Kemarin jantung pisang, alhamdulillah ya.
0: Betul.
3: Ikut gembira ini Bu Nini Herawati.
0: Bu Nini ya, ini yang ngirimi.
3: Bu Nini, aduh. Terima kasih Bu Nini.
0: Terusin Bu Nini. Ih kemarin ternyata kan Bu Nini itu kan nyetel radionya kenceng toh. Jadi sebelah-sebelah itu melu
3: kerungu. Ketawa-ketawa. Saat ini juga pasti lagi ketawa-ketawa. Salam happy untuk seluruh keluarga besar Pasar Bandar Jo.
0: Love. Kelana Kota. Rasika. Pak Didit Khan.
7: Pagi Rasika dan kawan Rasika semua. Pagi Mas Yujan. Iki kat wingi babakan jantung pisang ki ora buar-buar eh. Ora ana babakan liyane apa piye kat wingi kok jantung pisang woi. Ya Allah. Mbok liyane. Babakan kok jantung pisang woi to Mas Yujan. Tapi aku pernah masak jantung pisang tak masak dhewe njupuk dhewe. Memang enak sih. Tipsnya yang paling enak ku ini jantung pisang. Ketika ngambil jantung pisangnya, ojo sampai jantung pisangnya tiba ning tanah. Wis, itu tok pesan dari Gus Didit. Matur suwun.
3: Matur suwun, memang betul. Jangan sampai jatuh ke tanah.
0: Lah kalau jatuh kena, kenapa?
3: Iya, kena kupak tanah. Kalau jatuh ke tanah.
0: Lah, kan sebelum dimasak dicuci dulu.
3: Lah kalau dicuci dulu kan nggak sampai ke tanah. Dicucinya pakai wadah. Pokoknya ojo sampai tiba ning lemah ya, Pak.
0: Maksudnya?
3: Ojo sampai tekan lemah. Itu anu zaman dulu, apa? Pokoknya sudah sampai tiba, ya nggak tahu maksudnya apa juga nggak tahu. Sudah sampai tiba, dipencelas-celas, terus tiba huh? Tangan, dikumbai pakai wadah, sudah sampai tiba yang lemah jari ini. Ya takkan Pak ini, Pak siapa tadi yang barusan ngomong nih?
0: Pak Didit.
3: Pak Didit kan. Itu kenapa? Kenapa? Rahasianya tahu nggak Pak? Kenapa kalau sampai tanah jadi nggak boleh itu kenapa Pak?
0: Kan kalau jatuh di tanah kan dicuci dulu, ya, sekalian untuk dicuci. Ngilangin luput itu.
3: Kalau yang itu pakai garam nanti diuleni, diuleni itu bahasa Indonesia.
0: Diuleni, diresi, dipleceti,
3: dipotong kecil-kecil, taburi garam, kemudian diulenin atau diperes-peres pakai.
0: Diuleni ki adonan tepung.
3: Sama ini juga kayak diuleni gitu. Oh. Biar menghilangkan anunya apa namanya?
0: Menghilangkan getahnya toh, kulitnya.
3: Setelah itu potong kecil-kecil, cuci bersih sehingga tidak lagi ada pulutnya, pulut di bahasa Indonesia orang
0: ya. Getah.
3: Dan kemudian dimasak atau dipanasin dengan air sampai mendidih, buang airnya, baru setelah itu dimasak sesuai dengan keinginan Anda.
0: Kira-kira nanti kalau contoh rumahku apa rumahmu kedatangan direktur apa kedatangan kepala dinas apa kepala bagian ngono ki disuguhi jantung pisang sopan enggak?
3: Ya sopan-sopan aja.
0: Lah kan maksudnya direktur atau kabak masa disugi jantung pisang?
3: Ya gak apa, ya atau... gak apa. Oh, jangan-jangan bayam bentuk. Biasa tuh ya.
0: Siapa ngerti, wes jadi direktur, wes jadi kabak, wes jadi kepala dinas, jadi radoyan jantung pisang. Ini masa aku tekan yang ngomongin Jamal, aku ki kabak loh. Masa disuguhi jantung ya, pisang.
3: Nek radoyan ke urusannya ilatih dek, Nen. Oh. Tapi kita nyugui ya gak apa-apa. Bayam boleh, ya. Kita nyugui jantung pisang boleh. Bahkan kita nyugui tahu gak slobber.
0: Ya Allah slobber,
3: slobber,
0: sawi putih enak banget.
3: Sawi putih, apa-apa terserah kita mau nyugui nyugui kan saat ini.
0: Ya maksudnya kalau kita mau dapet tamu kan, ih tamunya sopo ya, oh tamunya kabak, oh tamunya kepala cabang bang. Norak kepala-kepala lah pokoknya ada kepala nih jenengnya. Iki kira-kira suguhan iki cocok rak ya kayak nyuguhi kepala koyo ngene iki.
3: Ora apa-apa sing penting nek acara-acara penting mau ada rembugan-rembugan penting ada tamu jangan disuguhi sesuatu yang berbunyi. Misalnya marneng atau orang ginang.
0: Oh.
3: Mau ada rembugan penting masalah jual beli tanah. Tamu lagi ngomong ini untuk tanah per meternya harganya kene pas mangan
0: krawuk krawuk. Contoh Bu Nuning Widiawati mau ketemu sama direktur-direktur pabrik-pabrik sak Jeporo ngono ya. Nah, suguhane berarti kira-kira Bu Nuning Widiawati kan enggak mungkin to nyuguhi oseng-oseng jantung pisang ngono-ngono kuwi.
3: Ya enggak lah nek Bu Nuning kan ya mesti oseng-osenge ya oseng-oseng rembelo ati.
0: Rempelo hati daging sapi iya, apa lidah nah, bistik asam manis ngono iya, mestikan ya
3: lidah sapi asli Jepara
0: asik nah, deh
3: atau daging wagyu
0: coya
3: yang diiris-iris di fillet untuk nah, oseng-oseng
0: ngono kira tetepan yo tetep ora ilok nek semono kita ono tamu kabak-kabak
3: ya tapi kalau memang dipersembahkan untuk itu dicampuri jantung pisang ini jantung pisang bercam dengan campuran potongan
0: wagyu.
3: Lidah sapi wagyu yang ini dengan kikil, yang ini dengan rempelo ati, yang ini dengan kuping atau yang kemeriuk, guys, pokoknya.
0: Tapi dengan tadi Pak Bowo Artanto cerita kalau beliau kerso sama jantung pisang, terus ini ada Profesor Iwan Setiawan kok yo cerita katanya omong-omong jantung pisang saya pernah disuguhi sebagai lalapan pas di Thailand mentah gitu, kalau buat saya masih agak sepet, tapi sih ya doyan-doyan saja. Berarti istilahnya kayak pimpinan perusahaan kayak Pak Bowo Artanto, guru besar kayak Profesor Iwan ki yo kerso sama jantung pisang kan maksudnya.
3: Enggak apa apa kalau memang mereka dulu memang pernah menikmatinya, sekarang ada lagi pasti ada sebuah nuansa memori yang hadir ketika makanan itu disajikan.
0: Pak Parianto, selamat pagi.
8: Pagi,
0: Pak.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini mau cerita sedikit Mas.
0: Monggo silakan, banyak juga enggak apa-apa.
8: Aku tanya jenengan dulu Mas tentang pembayaran kena e-tle itu Mas.
0: Oh iya, gimana?
8: Itu kan saya dari Pamularse menuju ke Polda Jateng. Dari situ tuh Mas perjalanan habis lampu merah kali biru kali gadang itu mau ke Karyat itu belok, terus ada gereja belok ke depannya skincare itulah, di tengah-tengah perjalanan situ tuh Mas, kan rapat perjalanannya itu. Ya, tiba-tiba pada ngerem mendadak, aku juga merem mendadak, aku ditabrak Mas dari belakang. Alhamdulillahnya enggak apa-apa Mas, cuma penyok. Yang nabrak Mas, mbak-mbak itu mobilnya rusak lumayan parah. Terus tapi dia ya punya etika baik, udah minta maaf, dia menyadari kalau dia salah. Mobilnya WRV Mas Bunda, penyok Mas, lampunya sebelah kiri retak, grillnya agak masuk ke dalam, kapnya itu penyok juga. Terus itu kita berbincang-bincang di lokasi kejadian, langsung saling minta maaf, saling ya wes gitu Mas. Kejadiannya dia merasa bersalah, katanya nggak melihat. Terus akhirnya selesai, aku melanjutkan perjalanan ke Polda Jateng bayar etle habis 100 punjul sewu Mas. Nek motor 80 punjul sewu Mas. Gitu.
0: 101.
8: Itu pengalaman kemarin Mas bayar etle. Aduh. Nanti tak ceritain lagi yang di jalan tol Mas. Itu aku juga terlalu ceroboh, kelalaian saya juga. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Berarti kemarin pembayaran etlenya yang kemarin disampaikan ceritanya terlambat itu lancar, cuma yang tidak lancar di jalan, ketika di jalan.
3: Ditabrak tapi sudah selesai dengan kekeluargaan.
0: Tapi enggak ada yang sampai luka-luka sampai dibawa ke rumah sakit toh Pak Parianto untungnya?
3: Ada mobilnya.
0: Termasuk Pak Parianto kemudian juga kendaraan di belakangnya yang menabrak. Wong katanya kok katanya sampai rusak cukup parah di bagian depannya.
3: Orangnya sehat-sehat.
0: Ya wis untungnya kalau orangnya masih pada sehat dan bisa beraktivitas normal ya. Pak Parianto. Itu satu pelajarannya, yang kedua berarti next time harus lebih taat aturan lagi biar tidak kejepret etle. Matur suwun Pak Parianto, Pak Dayu.
9: Mas Yud.
0: Monggo.
9: 756 ya. Sudah sampai no pahit ya. Tadi dari 730 saya dari Banyumani. Tepatnya dari perempatan Muhajirin. Viatol Mas, lancar sampai Lopait juga lancar. Rencana saya lanjut sampai ke mana itu? Klero itu ya, salah satu pabrik obat. Nanti dari situ lanjut lewat Bubuk ke Karangawet untuk ngecek kerjaan di pabrik yang merakit elektronik di sana Mas. Minta tolong Mas untuk jalur saya nanti dari saya 3 ke Gubuk. Lanjut.
0: Dari Solo 3 atau Pak?
9: Bagaimana? Dari Semarang. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua.
0: Mas, aku mau menjawab dari Semarang loh Pak. Tapi kalau dari Solo 3 kok harus pantauan langsung dan belum ada report itu Pak Dayu.
3: Mungkin lewatnya ini, lewat
0: Kito. lewat Gedung Jati. Gedung
3: Jati lewat dalam ya.
0: Mm-hmm. Iya Pak, lewat dari Solo Tiga.
3: Karena lewat Ungaran muternya. Mm-hmm.
0: Belum ada laporan sih Pak, jujur saja di kawasan jalan mana Solo Tiga Gedung Jatinya. Menuju arah Gubuk. Aku tiba siap-siap mau menyebut dari Semarang nih sebenarnya, tapi karena dari Solo Tiga, coba nanti kita update lagi. Sementara sih belum ada laporan, dan kalau belum ada laporan kayak gini ya berarti masih baik saja ya.
3: Kita anggap lancar.
0: Kita Pak. Anggap lancar, betul sekali. Meski masih ada kegiatan pemeliharaan jalan di sekitaran Jalan Raya Tuntang Beringinnya, Ngawara Siga, tapi dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan sih. Satu, ada laporan pekerjaan jalan oleh Pemprov Jateng ya, sejak satu bulan yang lalu di sana yang sudah berlangsung.
3: Tuntang Beringin.
0: Betul. Pak Andika?
10: Bung, ternyata tadi bukan saya. Belakangnya sama-sama gak. Oh, aku gak apa-apa nomornya. Ternyata beda nomor platnya.
0: Walai,
10: maaf ya apa. Tadi yang menyapa tidak digagas karena itu bukan saya toh.
0: Karena ini mobil rental. Kok bisa loh ya.
3: Ternyata mobil rental.
0: Ya wes, nanti kita update lagi ya. Ngawara Sika, satu lagi Pak Budi Pambiwara.
11: Selamat pagi Rasika. Pagi,
3: pagi.
11: Bung Jamal.
3: Selamat pagi, Pak.
11: Sehat selalu ya.
0: Amin.
11: Mas, hanya absen pagi. Ikut resensi. Nyimak saja. Kebetulan saya ini lagi kota-kota Semarang saja.
0: Oh.
11: Begitu.
0: Lengang itu kota Semarang ya, Pak?
11: Selalu dan bertugas.
3: Oke.
11: Okay. Untuk kawan-kawan di perjalanan, selalu hati-hati dan tetap waspada. Suwun.
0: Matur suwun.
1: Dari pagi. Rasika FM.
12: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
13: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
12: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
13: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya. Ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
12: Tapi aman pora Kang.
13: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
13: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
17: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan romantis.
18: Lah kejutan apa, Pak? Pak. Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
19: Paket.
17: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
18: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
17: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
13: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-8421370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.

0: cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya. Pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelana Kota Rasika.
3: Sampai ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi polemik terkait Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang menjadi sorotan setelah beredar video penampilan salah satu kontingen dinilai bernuansa satanis. Menteri Dalam Negeri mengatakan, seharusnya di daerah kan ada kesbang, ada keselamatan bangsa yang harusnya dapat mengatur mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan masyarakat yang dikira dapat mengganggu persatuan kesatuan bangsa, menimbulkan ketertiban, gangguan ketertiban umum dapat dilakukan pelarangan. Bahkan pembubaran. Maka dari itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perlu adanya penguatan dan juga koordinasi lebih lanjut bersama kesbang di setiap daerah agar kegiatan-kegiatan di daerah dapat berjalan sesuai dengan koridor dan juga kaidah kenegaraan tanpa adanya unsur-unsur pembatasan dan penyampaian pendapat. Disampaikan dalam Undang-Undang 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat dan agenda publik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, asalkan kegiatan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu etika dan moral, tidak boleh mengganggu dan melanggar hukum, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, maka setiap kegiatan dapat dilaksanakan. Namun, jika terdapat konsekuensi hukum, jika pihak yang melakukan kegiatan melanggar aturan-aturan tersebut sampai dengan perlawanan terhadap petugas dan pembubaran. Maka dari itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban perlu dipantau sejak awal agar kejadian di Simbang Kulon Night Carnival seperti ini tidak terjadi di daerah-daerah lain karena pertanda kesbang dan juga Dinas Keselamatan Bangsa atau Kesatuan Bangsa di daerah tidak melakukan pengecekan secara signifikan. Iya, Simbang Kulon Night Carnival sudah sampai telinganya Pak Menteri.
4: Ya, ada kegiatan yang memang agak mengerikan untuk malam itu yang set
3: makanya setanik. Kita nggak nyangka ya, maksudnya itu kan di Buaran kan ya, Nyuwun Sewu ya, itu di desa ya.
4: Kecamatan lah ya.
3: Kok iso duwe ide dan pemikiran bikin pertunjukan ya, seperti itu ya?
4: Melihat dari sosial media itu yang jelas itu, dan dari luar negeri yang
3: sering kayak gitu.
4: Jadi diaplikasikan di daerah yang tentu saja tidak cocok dan tidak sesuai dengan yang pertama budaya, yang kedua dengan kegiatan keagamaan di daerah setempat.
3: Di Kabupaten Pekalongan loh, kok iso ya gawe acara apa?
4: Yang bertema setan.
3: Tema.
4: Dan dengan pakaian ala setan, setan ini nyembelih apa gitu.
3: Setannya bukan setan yang kuntilanak. Atau pocong-pocong gitu enggak ya?
4: Setan yang setan raja.
3: Setan ritual ya.
4: Setan raja ya. Dan dari jauh kan tahu itu setan apa gitu ya, setanik.
3: Pekalongan situasi lalu lintasnya lancar ya, Kawan Rasika, dan update mengenai peningkatan mutu jalan di Pantura Wira Desa Pekalongan saat ini sudah geser arah ke barat. Jadi harap bersiap, ya bukan harap bersiap ya, wong sudah dikerjakan.

0: minggu lalu. Jadi bersiap-siap saja
1: untuk tetap siaga dan tertib supaya kelalu lintasan di sana tetap berjalan dengan lancar.
0: Dampak lalu lintasnya enggak signifikan kok, kawan Raska ya. Once again itu Pekalongan. Jadi situasinya masih baik saja mengenai peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesa yang saat ini sudah geser arah ke barat. Nah, dari Pekalongan kita menuju ke Demak ya. Ini kita dapat informasi kawan Rasika bahwa sedang ada kegiatan pengalihan arus dari Kudus menuju ke Demak itu dialihkan masuk ke Tol Semarang Demak ya. Arah menuju Semarang itu diarahkan masuk ke gerbang Tol Sayung ya kan, untuk menghindari penumpukan arus lalu lintas di depan kantor DPRD Kabupaten Demak. Karena di depan kantor DPRD Kabupaten Demak itu ada giat simulasi demonstrasi oleh pihak kepolisian dan juga jajaran di pemerintah Kabupaten Demak. Maka dari itu untuk kendaraan roda 4 ya kurang lebih 2 jam ke depan sejak jam 8 itu kendaraan dialihkan masuk ke Tol Semarang Demak Seksi 2. Nah ini kawan Rasika, info-info.
1: Lagi ada demonstrasi demo.
0: Simulasi?
1: Simulasi demo, kok demonstrasi. Simulasi demo di depan kantor di DPRD Kabupaten Demak. Jadi roda 4 diarahkan masuk ke tol.
0: Yes, dua arah ya kawan Rasika. Baik itu yang dari Demak ataupun yang dari Semarang. Karena di depan kantor DPRD Kabupaten Demak ada agenda simulasi demonstrasi sehingga kendaraan itu dialihkan masuk tol. Ini petugas sudah berjaga dari gerbang tol Demak di pertigaan Lingkar Demak dan juga di sekitar Sayung Ngawarasika untuk mengarahkan kendaraan masuk tol.
1: Iya,
0: ini 2 jam ke depan informasi jadwal agendanya.
1: Jam 11 lah ya.
0: Yes, teruskan informasinya ya kawan-kawan di Tol Semarang Demak Seksi 2 bahwa untuk saat ini dilaporkan sedang ada kegiatan pengalihan arus karena ada acara simulasi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Demak. Simulasi ya kawan Rasika.
1: Simulasi. Terima kasih ini Pak Yasin kelihatan di.
0: Nih, Pak Yasin sudah pensiun dong, Bro.
1: Temannya ya, temannya Pak Yasin.
0: Dan ini kemudian langsung ada pertanyaan kan soalnya, Mas, tadi saya lihat di kawasan Jalan Pantura Demak sekitar Polres Demak ada rame-rame, kayaknya bakal ada demo, simulasi.
1: Kayaknya bakal ada demo. Itu ada simulasi
0: aja ya kawan.
1: Latihan menghadapi nih demo.
0: Yes kawan di 8052 yang memberikan info, katanya tadi lewat Polres Demak ada rame-rame, kayaknya akan ada demo. Satu bukan kayaknya, dua dan hanya simulasi saja.
1: Simulasi ya, latihan untuk menghadapi dan bagaimana pasca serta sebelumnya itu. Kalau ada demo bagaimana, itu sedang simulasi di depan kantor DPRD Demak. Menyusuri jalan raya.

0: Asika Kelala Kota.
1: Bu Miyarti dari Solotiko. Assalamualaikum Masjid Majamal. Sedang ada agenda bazar murah di RPH Salatiga Jalan Imam Bonjol lo depan warung saya.
2: Waduh.
1: Makanya saya langsung beli beras di sana.
2: Oh alah ini ya.
1: Bazar olahan pangan dan bazar pangan pangan murah.
2: Murah.
1: Di RPH atau rumah pemotongan hewan ya?
2: RPH rumah pemotongan hewan.
1: Yes, di kalau RPH Salatiga Jalan Imam Bonjol.
2: RTH rumah ruang terbuka hijau.
1: Yes, nih situasinya nih ya. Wah ini karena posisinya di depan warungnya Bumi Yarti jadi langsung rawuh deh.
2: Aku naik cedakono mesti langsung belanja nih.
1: Iya kalau bazar murah kawan murah ya.
2: Ini belinya enggak beras ya aku nih.
1: Beli apa?
2: Brambang bawang.
1: Ya Allah, mak-mak banget tukunya brambang bawang.
2: Iya nanti tinggal buat masak.
1: Truk yang mogok di Jalan Gatot Subroto Ungaran masih ada di lokasi ya.
2: Belum ditarik ya.
1: Yes, Bu Juan Jihan ngasih informasi truk mogok di Jalan Gatot Subroto Ungaran depan kantor BPN Kabupaten Semarang. Betul sejak tadi jam 6. Kemudian Pak Giri Mubarok juga sama ngasih info. Truk mogok di depan kantor BPN sejak tadi jam 6 masih di lokasi. Pak Imam Secang juga masih ketemu juga. Truk mogok yang di kawasan Ungaran arah menuju Semarang. Matur suwun informasinya. Lah ini tadi Bu Juan, Pak Giri Mubarok, Pak Imam Secang antre berapa lama atau masih mengalir saja?
2: Atau melaju tapi pelan?
1: Betul. Pak Catur.
3: Mas mau tanya ini saya perjalanan dari Semarang ke Jepara.
1: Oke, lancar.
3: Jam 8.08 ke atas itu disarankan masuk ke tol.
1: Nah, oke, ini betul. Sudah terjawab ya Pak Catur.
3: Tadi masuk tol dari Semarang itu ada petugas.
1: Yes, betul. Karena memang diarahkan petugas mengingat di depan kantor DPRD Kabupaten Demak sedang ada simulasi demasi. Makanya kendaraan diarahkan masuk tol. Pak Kis.
4: Selamat pagi, Bang Yuda. Pagi, Om Jamal.
1: Pagi.
4: Aku perjalanan sudah sampai dari Semarang. Dari Semarang ke Pekalongan. Aku tadi akan delok truk kuning, tapi tinggi ya kok nek Paris Disepta ya. Aku berhenti Paris Disepta di warung sarapan Pak Disepta monggo. Jalurnya lancar ya.
1: Lancar semua ya Semarang Pekalongan. Mantap.
4: Jamal.
2: Oke.
4: Arah Pantura Barat. Ini lagi isi BTM nasi. Nasi megono.
1: Sip. Matur suwun. Pak Kis, laporannya Semarang Pekalongan lancar ya? Pak Rizky Septa juga feelingku mesti wis tekan aduh iki.
2: Sampai mana nih?
5: Pukul 8.20 sudah sampai Pekalongan pun. Lancar ya, terakhir subah berarti sampai dengan Pekalongan. Los, tidak ada ketersendatan. Begitu pun.
1: Oke.
5: Cuaca mulai cerah di Pekalongan. Tak lanjut kerja ya, bongkar-bongkar. Terima kasih.
1: Monggo, silakan selamat bekerja. Pak Didit kan
6: niku pesene simbah Mas Yujam. Jadi kalau ngambil jantung pisang itu arit atau bendu ditaleni ninggone pring, tuarek jantunge terus ditangkap. Begitu. Terus ya tetap dicuci, tetap di itu tapi ya ora ngerti ya apa itu sugesti apa pilih tapi rasane enak.
1: Oke.
6: Mangkaten.
1: Kerso ya pokoknya intinya ya.
2: Nyasoyan.
1: Ya, yes, Pak Dharma Jati.
7: Info ini dari Tuang Setrio Dalan. Untuk yang dari Semarang arah ke Kudus, ini di flyover Kali Gawi. Itu kemacetannya sudah sampai di Kampung Semarang lewat dari Beli. Bagaimana ini penanganannya dinas terkait ini? Waduh, setiap hari kok begini saja tidak ada tindak lanjuti dari ini. Baik Satlantas sama dinas perhubungannya tidak ada rekayasa atau bagaimana? Begitu, terima kasih.
1: Oke. Okay.
8: Tambahan lainnya iso putar balik di flyover itu sebelum flyover sama sudah flyover itu ditutup kalau bisa soalnya penyebab utama kemacetan kan itu.
1: Ditutup bisa, tapi dibongkar lagi sama preman.
2: Udah sering ya?
1: Udah sering. Ditutup bisa, bisa banget. Dari dulu juga polisi dan petugas sudah nutup kok Pak. Tapi dibongkar lagi sama preman-preman di sana.
2: Untuk menyeberangkan kendaraan.
1: Yes, betul. Kalau ditegur preman-premannya, mereka bertindak yang lebih anarkis lagi ke aktivitas proyek di sana. Kalau Anda mau tahu dan mungkin Anda semua di sana ya.
2: Sudah beberapa kali.
1: Suara pirang kalir ya informasi di sana. Penutupan jalan, pengaturan jalan sudah dilakukan rutin. Cuma dibongkar lagi sama preman-preman di sana. Dan ketika dilakukan peneguran, preman-premannya beraksi yang di luar batas.
2: Ya mungkin sementara batas. Berhenti, tapi nanti 2-3 hari ada lagi.
1: Yes, betul sekali. Nah untuk bagaimana penanganan para preman tersebut sampai dengan saat ini itu yang belum ada jawaban dari para pemangku kebijakan. Pak Sabdo Satrio Nugroho.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jama.
2: Selamat pagi Pak.
0: Perjalanan dari Banyumanik menuju depan Nisin ya. Oh iya, mumpung arah ke Ungaran ini nanti nek misal tak mampir ke Rasika minta apa stiker Rasika boleh nggak?
1: Oh,
0: ya
1: boleh tuh ya.
0: Kalau boleh nanti habis acara saya tak merapat ke Rasika.
1: Monggo silakan, matur suwun Pak Sabdo. Selama Rasika buka boleh, monggo silakan. Kalau pas tutup ya berarti belum bisa. Pak Andre Purwodadi, selamat pagi. Perjalanan saya dari Purwakerto Majendang iki sampai Karanglo lancar, jalurnya mulus, cuaca cerah, streaming oke, sehat selalu guys. Pak Hari.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
1: pagi.
9: Dan kawan-kawan juga semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 6:30 Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Sayung pukul 8:20. Untuk perjalanan Pati ke Kudus kedua arah termantul lancar. Untuk Kudus ke Demak, saya di Demak tadi saya lewat ya, itu saya lihat ada kegiatan entah apa, ramai kepolisian di depan Polres ya. Demak
1: dari
9: mungkin ada acara apa.
1: Betul, ada simulasi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Demak.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 5 kejadian kebakaran dan titik api tercatat di sekitar jalur kereta api Daup 4 Semarang sepanjang 6 hingga 16 September 2026. KAI mengingatkan asap pembakaran di sekitar jalur dapat mengurangi jarak pandang masinis dan berisiko mengganggu keselamatan perjalanan. 5 lokasi tersebut tersebar di Petak Kapuan Cepu, belakang Gria Karya Tawang Semarang, Desa Slerok Tegal, Petak Karangjati Sedadi, serta Petak Comal Petarukan. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan kondisi lingkungan yang kering selama musim kemarau membuat rumput jerami, sekam, dan material lain mudah terbakar. KAI meminta masyarakat tidak membakar sampah atau sisa hasil pertanian di sekitar jalur kereta api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika melihat titik api ataupun kepulan asap yang mendekati jalur agar bisa ditangani secepatnya. Pemprov Jawa Tengah berharap gelaran Gias Semarang mendorong penjualan kendaraan konvensional untuk mengejar target pajak BBNKB. Gias Semarang akan digelar pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober di Kota Semarang. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan target pajak bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB tahun ini mencapai 2,1 triliun rupiah, namun realisasinya baru sekitar 64%. Menurutnya penjualan kendaraan listrik saat ini belum memberikan kontribusi BBNKB karena masih mendapat relaksasi fiskal. Sementara itu Gaikindo menyebut penjualan mobil di Jawa Tengah hingga April 2026 mencapai 14.195 unit. Gias Semarang kini diikuti 19 merek dan diharapkan turut mendorong penjualan kendaraan di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane amdol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kenapa sih kok bete gitu?
6: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
5: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
6: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
5: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
6: Waktunya kan tinggal besok.
5: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
4: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, No? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, No.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
2: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan.

0: Kesehatan tubuh kita. Herbal Ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan persatuan. Pernyataan ini disampaikan Tito menyusul sorotan terhadap Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan. Tito menyebut Pemda melalui Kesbangpol bersama kepolisian dan unsur intelijen perlu melakukan pemantauan sejak awal. Menurutnya, jika ada kegiatan yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik, pemerintah dapat melakukan himbauan dan pendekatan. Tito juga mengingatkan kegiatan masyarakat tetap harus mematuhi aturan, termasuk menjaga ketertiban umum dan persatuan serta kesatuan bangsa. Pemprov Jawa Tengah mendorong tenaga kerja asing atau TKA wajib didampingi tenaga kerja lokal untuk memastikan terjadi transfer keahlian. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan setiap TKA non-investor harus didampingi pekerja lokal di bidang yang sama. Pendamping tidak hanya membantu komunikasi, namun juga mempelajari keahlian TKA agar pada waktunya mampu menggantikan posisi tersebut. Sepanjang tahun 2026, jumlah TKA di Jawa Tengah mencapai 22.370 orang. Terbanyak berasal dari Cina, sebanyak 12.200-an orang. Pemprov Jawa Tengah berharap skema ini mempercepat peningkatan kompetensi pekerja lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga ahli asing. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Inilah Ngobras Dirasika, ngobrol asik Dirasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang, apa kabar kawan? Berpalekat sekarang saatnya di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika. Kalau berpalekat itu setiap hari Jumat ya. Hari Jumat itu identik dengan libur nasional Kabupaten Pekalongan. Pocoan hari Kamis kemarin ya. Nah saatnya kalau berpocoan. Kalau habis pocoan biasanya sarungan. Nah sarungannya pakainya berpalekat. Kalau tapi berpalekat di Rasika itu berbicara pemilu santai lebih dekat. Seperti biasa, hari Jumat ada KPU Kabupaten Pekalongan. Salah satu narasumbernya sudah hadir di studio Rasika FM, yaitu Mas Sigit Prayitno, selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Pekalongan. Dan berpalekat atau berbicara pemilu santai lebih dekat kali ini, kita akan mengangkat tema tentang pastikan data tepat, pastikan hak pilih terjaga. Ini terkait dengan data. Kalau data itu sumber pondasi, tidak boleh diotak-atik, dalam artian diotak-atik itu diotak-atik yang salah. Kalau diotak-atik menjadi lebih besar, lebih benar, itu yang harus dilakukan. Selamat siang Mas Sigit, apa kabar Mas Sigit?
4: Selamat siang Mas Bagus, alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Baik. Sudah sarapan berapa kali?
4: Baru satu kali.
3: Saya sudah dua kali ya. Tadi pagi jam 5 sarapan. Nanti apa tadi jam 8 sudah sarapan lagi.
4: Dua kali. Rencana berapa kali?
3: Sekalian 5, habis itu seminggu libur gitu. Oke, Mas Sigit. Kita pagi ini siang hari ini mengambil tema terkait dengan pastikan data tepat, pastikan hak pilih terjaga. Ini maksudnya gimana nih Mas Sigit?
4: Ya, jadi begini. Di pemilu itu kan ada data, data yang paling penting untuk kita semua.
3: Baik.
4: Untuk menjaga Hak pilih masyarakat lah, data itu yang dinamakan dengan data pemilih.
3: Oke. Okay.
4: Data pemilih tepat artinya kita memastikan bahwa masyarakat kita itu memiliki hak untuk memilih dan tepat sasaran.
3: Oke. Okay.
4: Tidak disalahgunakan begitu.
3: Oh iya, jadi betul-betul jumlah hak pilihnya berapa yang tertera harus sesuai begitu ya.
4: Betul. Bisa okay. saja sama, ini bisa saja jumlahnya sama dengan real, tapi datanya bisa saja berbeda.
3: Gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Selama ini yang dilakukan KPU selama masa non tahapan ya kan. Itu terkait dengan pendataan sejauh ini apa yang dilakukan? Untuk memastikan datanya tepat gitu.
4: Ya, jadi selama non tahapan kita itu selalu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau kita singkat dengan PDPP.
3: Oke, ya PDPP. Betul. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Itu dilakukan setiap bulan atau triwulan atau semester?
4: Dilakukannya kita di KPU itu setiap saat. Artinya setiap hari kita lakukan. Kita lakukan analisis data, kita lakukan perbandingan data, kita lakukan sinkronisasi data. Nah, untuk penetapannya kita adakan pleno setiap 3 bulan sekali.
3: Oh, triwulan ya.
4: Nah, kebetulan di bulan ini adalah triwulan yang ketiga. Insya Allah nanti tanggal 30 Mas Bagus.
3: Berarti bisa dikatakan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu tidak dilakukan saat menjelang pemilu saja ya?
4: Justru kalau kita menjelang pemilu itu sudah masuk ke dalam tahapan. Itu bukan lagi berkelanjutan, tapi memang pemutakhiran data.
3: Pemutakhiran data saja. Betul. Tapi yang sudah masuk ke tahapan. Tapi kalau ini yang berkelanjutan berarti memang dilakukan setiap saat.
4: Dilakukan setiap saat dan itu menyambung dari hasil pemilih di pemilu terakhir.
3: Kenapa sih Mas harus dilanjutkan atau berkelanjutan seperti itu, tidak hanya nanti saja lah nanti ngomong ini tahapan pemilu aja belum jalan terus pemilunya nanti di 2029, kenapa harus diperbaharui sekarang?
4: Ya,
3: borongan saja gitu.
4: Uangnya kebanyakan nanti.
3: Oh gitu ya.
4: Jadi ini hal yang rutin kami lakukan. Bahkan kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada masyarakat tentang data pemilih ini.
3: Oke.
4: Jadi kenapa harus dilakukan? Kenapa tidak dilakukan nanti saja?
3: Yeah.
4: Bukannya itu membuang-buang waktu. Bukannya itu membuang-buang duit misal.
3: Iya, yeah. Atau jangan-jangan KPU kurang kerjaan nih. Nah,
4: okay. Misal kayak gitu. Yang jelas yang pertama, bahwa pemutakhiran data berkelanjutan itu ada undang-undangnya.
3: Oh, undang-undang diatur 7, itu?
4: Diatur.
3: Tidak sesuai kemauan KPU sendiri gitu?
4: Nggak. Itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017.
3: Oke.
4: Bahwa KPU itu harus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan.
3: Wajib itu ya.
4: Wajib. Dan waktunya kapan? Kalau berkelanjutan itu waktunya setelah tahapan selesai.
3: Gitu. Justru setelah tahapan selesai berkelanjutan harus dilakukan.
4: Betul.
3: Gitu ya.
4: Terus yang dilakukan itu apa? Kenapa harus dilakukan?
3: Oke.
4: Kan pertanyaan seperti itu. Karena penduduk kita itu setiap saat berubah.
3: Oke.
4: Ada yang baru 17, ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk, ada yang meninggal. Nah, itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Itu butuh waktu yang panjang.
3: Oke.
4: Untuk bisa memastikan data itu benar-benar valid. Data yang kami miliki benar-benar tepat sasaran.
3: Ini kan sudah masuk ke triwulan ketiga ya.
4: Betul.
3: Kalau dari data terakhir hasil pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hak pilih Kabupaten Pekalongan sudah berapa, Mas?
4: Hak pilihnya sesuai dengan hasil pleno kemarin di tanggal 2 Juli.
3: Oke.
4: 2026 itu ada sekitar 771.000 sekian.
3: 771.000 sekian ya?
4: Iya, coba tak lihat biar pas.
3: Biar pas. Oke. Coba saya juga pengin ngerti antara cewek sama cowok banyakan mana sekarang.
4: Tanggal 2 Juli 2026 hasil terakhir pleno kita itu ada 771.488 pemilih yang terdiri dari laki-laki itu ada 389.921
3: Perempuannya?
4: Perempuannya itu ada 381.567.
3: Banyak yang mana itu berarti?
4: Lebih banyak laki-lakinya.
3: Wow.
4: Dan ini termasuk salah satu kabupaten yang bisa dibilang anomali di Jawa Tengah.
3: Maksudnya?
4: Karena hanya kurang lebih hanya berapa ya? 2 atau 3 kabupaten yang laki-lakinya lebih banyak gitu.
3: Rata-rata kebanyakan lebih banyak perempuannya.
4: Betul.
3: Oh, gitu ya. Oke, kalau misalnya apa namanya itu dari 700.000 sekian itu didominasi prosentasenya ada nggak mas di situ datanya? Misalnya yang anak muda berapa persen?
4: Ada.
3: Terus yang
4: kita lihat
3: tua
4: datanya.
3: Gitu.
4: Jadi dari klasifikasi umur itu kelasnya pre-boomer itu ada 12%.
3: Persen.
4: Itu berarti orang yang sepuh-sepuh itu ya.
3: Iya, iya.
4: Kemudian ya. Baby boomer itu ada 12.148.
3: Jumlah ya?
4: Jumlah. Okay. Kemudian yang baby boomer itu ada 120.000 sekian.
3: Oke. Okay.

0: Seperti
1: berarti
0: itu.
1: Apa namanya, jadi yang Gen Z dan milenial ini menjadi ranking 1-2 lah ya.
0: Iya, untuk saat ini.
1: Untuk saat ini untuk ya. Saat ini. Untuk saat ini ya. Gen dan Z. Kemungkinan juga nanti di 2029 itu masih tetap di apa namanya dikuasai ya, oleh anak muda ya.
0: Iya, betul.
1: Antara milenial dan Gen Z itu ya.
0: Betul.
1: Oh, ini betul. Para caleg-caleg nih harus mulai nih.
0: Ya.
1: Kampanyenya berarti bentuknya yang diutamakan terkait dengan yang menyentuh urusan Gen Z dan milenial gitu ya.
0: Kalau ini ada lagi yang sekarang itu generasi Alpha.
1: Alpha ya, Alpha baru-baru ya.
0: Alpha itu yang kelahiran 2013
1: okay.
0: sampai 2024. Berarti kalau nanti di 2029 itu berarti berapa tahunnya? 9 ditambah 7 berapa?
1: 16.
0: 16. Berarti masih belum.
1: Masih belum ya
0: Alpha. Tapi
1: ya,
0: di Pilkada kemungkinan ya sudah.
1: Yang di 31 itu ya. Ya. Kalau sesuai MK.
0: Kalau sesuai MK
1: ya. Oke, tapi yang jelas berarti kan itu nyampe 30% enggak ya yang Gen Z sama milenial itu? Ada persentasenya enggak, Mas? Asik itu. Minimal kampanyenya, cara berkampanyenya sudah mulai bergeser dari orasi menuju media sosial mungkin.
0: Ya jelas kalau milenial dan Gen Z itu, kalau yang kemarin, pemilu kemarin aja kan sudah berapa itu 300, 400, 450-an.
1: 450?
0: Iya.
1: Padahal, padahal total kan 700 ribu,
0: 700 ribu.
1: Ya. Berarti sisa 250-an kan ya. Wah, berarti betul-betul itu dikuasai oleh anak muda semua. Betul, ini nanti
0: makanya
1: posisinya.
0: Makanya kita juga setiap saat kita itu kan ada program yang namanya KPU Mengajar, Mas Bagus.
1: Iya, iya.
0: Kita selalu sampaikan
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul. Saya selalu dikasih tahu sama Mas Agus itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Berarti Mas, up, Mas gitu. Oke, baik gitu kan.
0: Berarti Rasika ini benar-benar paten yang luar biasa bagi kami ya.
1: Iya, bukan gitu. Karena saya melihat kalau Rasika itu ya, yang namanya keberhasilan pemilu, pilkada, atau apapun itu namanya, itu bagian dari tanggung jawab media.
0: Yeah.
1: Kita berpikirnya praktis itu. Kalau misalnya pemilu kok sampai gagal, pemilu tidak mencapai target dan lain sebagainya, media ikut bertanggung jawab, Mas.
0: Termasuk juga dengan penyampaian informasi yang benar juga, Mas.
1: Nah, betul, itu. Betul, oke. Okay. Nah, sekarang nih, apa hubungan antara data pemilih yang akurat dengan hak pilih masyarakat, Mas?
0: Gini, data pemilih akurat itu harusnya tepat sasaran, Mas.
1: Oke.
0: Bisa saja dalam satu desa itu pemilihnya ada 1000. Bisa saja.
1: Bisa.
0: Data orang yang tinggal di desa itu juga 1000. Berarti kan sebetulnya dari segi jumlah dan kenyataan orang yang tinggal itu kan sama.
1: Nyata.
0: Nyata.
1: Ya. Lah, sesuai ya.
0: Fungsi tepat itu adalah data 1000 dibuktikan dengan KTP 1000 yang sama.
1: Yeah,
0: bisa saja orangnya itu sudah meninggal terus diteruskan anaknya, saudaranya. Nah, itu jadi bermasalah.
1: Oke. Padahal akar masalahnya biasanya calon yang kalah dan lain sebagainya itu ngutak-ngatiknya di data pemilih ya.
0: Itu paling mudah, paling gampang.
1: Betul ya. Ini udah mati kok masih nyoblos gitu kan.
0: Itu.
1: Misalnya seperti itu. Tapi selama ini di Kabupaten Pekalongan belum ada ya kayaknya ya, Mas ya. Mati belum. Nyoblos lagi.
0: Belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalaupun ada datanya itu sudah terdeteksi. Jadi enggak ada orang mati
1: hidup lagi.
0: Hidup lagi enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada. Kalau ada data mungkin iya.
1: Iya.
0: Data.
1: Iya.
0: Karena kan dalam tahapan itu kan penetapan DPT itu setelah penetapan tidak bisa dirubah. Lah, dari DPT penetapan sampai dengan hari pencoblosan itu kan ada cara. Jarak itu sekitar berapa lah, 1,5 bulan atau berapa.
1: Okay.
0: Nah, selama 1,5 bulan itu kan ada saja yang meninggal, saja yang pindah,
1: betul,
0: dan lain sebagainya. Nah, itu data-data itu tidak bisa dirubah.
1: Karena
0: apa? Karena data DPT itu menentukan banyak hal, termasuk logistik, surat suara, dan lain sebagainya.
1: Betul juga.
0: Nah, kasus yang seperti ini penanganannya seperti apa? Itu kan yang jadi tanda tanya sebetulnya seperti itu. Orang mati kok masih ada datanya? Bagaimana ini? Lah, itu menjadi tanggung jawab dari petugas-petugas kami di lapangan. Orang yang sudah meninggal harus ditandai. Kalau terdeteksi lebih awal di KPU sebelum di print itu yang namanya DPT, kita deteksi dengan melakukan pencoretan.
1: Oke.
0: sebelum diprint.
1: Iya.

0: Kalau sudah di print, sudah ditempel di desa, maka yang berkewajiban atau yang bertugas menandai adalah petugas kami.
1: Oke, jadi ya memang susah sih ya, kalau misalnya ini KPU ngawur ini, udah hidup kok, apa udah mati kok hidup lagi. Di sisi lain, KPU mendapatkan data dari Dukcapil kan.
0: Betul.
1: Dukcapil sendiri, saya sempat tanya itu, Pak, kok sering kisruh sih Pak, terkait data pemilih itu, antara KPU itu yang mati hidup lagi. Lah di sisi lain ternyata di Dukcapil sendiri tidak berani mencoret orang yang mati karena belum ada laporan atau yang ditunjukkan dengan akta kematian.
0: Betul.
1: Bilangnya seperti itu ya, benar juga sih.
0: Iya.
1: Akhirnya muncullah fenomena mati hidup lagi.
0: Tapi untuk yang sekarang Mas Bagus ya.
1: Iya.
0: Untuk yang sekarang itu informasi yang terbaru kami dapat dari di Dukcapil bahwa dari desa sebetulnya sudah bisa mengajukan.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Tanpa harus yang bersangkutan.
0: Tanpa harus yang bersangkutan.
1: Keluarga lah ya, bukan yang mati.
0: Betul.
1: Keluarga. Oh gitu ya.
0: Dan desa itu bisa mencetak draft sementaranya.
1: Akta kematian itu ya, untuk diajukan untuk dicoret ya.
0: Untuk diajukan.
1: Oh.
0: Kalau
1: gitu.
0: Dari zaman sebelumnya itu kan yang berhak itu kan harus keluarga.
1: Iya, harus kalo, ada kalo sekarang, istilah laporan lah ya.
0: Ya, mekanisme sudah sedikit berubah, sudah berubah dan kabupaten pun sudah bisa membuatkan akta. Kalau dulu itu yang membuatkan langsung dari pusat.
1: Iya,
0: makanya
1: betul.
0: Itu lama.
1: Iya, sekarang kabupaten bisa. Betul. Tapi kalau misalnya ini kan tiap triwulan diperbaharui dengan pleno dan lain sebagainya. Terus ada nggak sih verifikasi faktual di lapangan atau hanya sebatas kira-kira saja misalnya kira-kira.
0: Nggak.
1: Ini di capil seperti ini yang mati berapa, yang hidup berapa, udah selesai itu aja. Apakah verifikasi faktual di lapangan juga, Mas?
0: Ya, jadi setiap semester itu kami dapat data dari KPU RI.
1: Oke.
0: Okay. KPU RI itu ya dari pemerintah juga
1: Iya.
0: sih. Kemarin di semester 2 kami dapat data sekitar 30 ribuan.
1: Oke. Okay.
0: Data yang harus kami olah.
1: Mm-mm.
0: Kemudian di tanggal 7 sampai 11 September, ini kan semester 2 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita melakukan yang namanya coktas, pencocokan dan penelitian terbatas.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa dinamakan coktas? Kalau di pemilu namanya coklit.
1: Iya.
0: Dan penelitian saja gitu. Karena orang kita juga terbatas. Kalau di pemilu itu banyak petugasnya.
1: Okay.
0: Di setiap desa. Kalau kita enggak.
1: Coktas enggak ya?
0: Enggak.
1: Cuma asli langsung
0: cuma
1: dari KPU ya.
0: Warga KPU saja.
1: Jadi
0: kemarin di tanggal 7 sampai 11 yang turun ke lapangan ya cuma 30-an orang saja.
1: Dari KPU murni itu.
0: Murni.
1: Murni dari KPU.
0: Iya, betul.
1: Oke. Mas, kalau coktas itu kan berarti penentuannya saya hari ini harus kemana, hari ini harus kemana, secara random atau ditentukan?
0: Secara random tapi ada batasannya.
1: Jadi, misalnya nih, contoh nih.
0: Contoh nih, kemarin
1: biar
0: ya.
1: Biar masyarakat tahu,
0: ya.
1: KPU nggak ngarang untuk urusan data pemilih gitu.
0: Betul. Dari data yang turun di semester 2 itu ada data pemilih baru, ada data pemilih luar negeri.
1: Oh, luar negeri juga.
0: Betul,
1: ya dihitung
0: ada
1: ya.
0: Ada data pemilih meninggal dan ubah status.
1: Mm-hmm.
0: Lah, dari data-data tersebut dari pimpinan kami menyarankan bahwa yang dicoktas itu lebih baik data yang luar negeri dan meninggal dulu.
1: Oke, untuk tahap awalnya.
0: Iya. Karena pemilih baru itu mudah dideteksi.
1: Usia
0: kan mudah dihitung.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: jadi tidak tidak perlu harus selalu turun.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Kalau kematian harus dibuktikan.
1: Betul, menggunakan akta.
0: Nah, menggunakan akta.
1: Laporan,
0: atau paling katanya. Tidak ada legalisasi keterangan, surat keterangan dari
1: desa,
0: kelurahan.
1: Atau desa ya.
0: Betul. Nah, kalau pemilih luar negeri juga harus dibuktikan dan keterangan. Jadi pemilih ini sebetulnya adalah pemilih warga kita, Pekalongan. Hanya saja pada saat data diturunkan, data diterima dari pemerintah itu datanya tercatat sebagai TKI atau TKW.
1: Oh, berarti kalau ini kembali lagi, pemilih luar negeri itu berarti TKI yang sudah pulang ke Indonesia maksudnya?
0: Itu yang harus kita cek.
1: Oke.
0: Jadi sementara data yang ada di kami itu masih di luar negeri.
1: Oh, data di KPU masih di luar negeri. Betul. Tapi ternyata nggak tahu karena ada apa dan lain sebagainya, yang bersangkutan sudah pulang ke Indonesia gitu.
0: Ya, kita yang kita harus cek.
1: Oke.
0: Jadi kan pemilih luar negeri itu datanya masuk. Misal di ini kan di semester 2
1: iya.
0: ada sekitar berapa? 100 atau berapa lah?
1: Ada ya, ada 100 ada.
0: Ada. Nah, data itu harus kita cek.
1: Mm-mm.
0: Meskipun tidak semuanya.
1: Oke, secara random berarti
0: random.
1: Sekali lagi.
0: Yang penting memenuhi misal kecamatan Wonopringgo mm-hmm. cukup satu, Karanganyar satu, mm. Buaran satu, misal seperti itu.
1: Tapi itu aman, Mas.
0: Apanya?
1: Dalam artian tidak harus misalnya nih ada data 100 yang luar negeri
0: yeah.
1: yang harus dicoktas. Mm. Terus kita random aja satu kecamatan satu. Kalau misalnya kita hitung satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan itu totalnya kan hanya 19.
0: Yeah.
1: 19 mewakili 100, masih aman.
0: Yang kita coktas bukan cuma yang luar negeri.
1: Oh gitu.
0: Kan ada yang meninggal dunia juga.
1: Mm-hmm.
0: Nah,
1: mm-hmm.
0: itu kan bagian dari sampelnya saja.
1: Oke. Okay.
0: Bagian sampel dari pemilih luar negeri. Kalau kemarin kita yang coktas untuk luar negeri berapa? Sekitar 40 atau berapa?
1: Mm, dari total 100-an itu.
0: Oh
1: iya. Terbanyak di daerah mana, Mas? Yang kalau dilihat
0: tetap daerah
1: dari
0: bawah.
1: Data. Daerah bawah ya.
0: Daerah bawah, daerah atas.
1: Daerah bawah mungkin dan yang utara mungkin ya? Atau rata-rata?
0: Kurang anu sih. Kurang, saya enggak melihat pastinya.
1: Iya.
0: Yang jelas kemarin itu pemilih luar negeri yang enggak kita coktas itu. Luar negeri yang enggak kita coktas itu salah satunya itu yang kecamatan atas. Kecamatan atas ada.
1: Ada juga ya?
0: Karena Serang itu ada, tapi cuma satu.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Jadi kita enggak jadikan sampel. Iya. Yang terbanyak yang bawah yang kita jadikan sampel. Gitu.
1: Baik. Siap, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih di Perpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dengan tema pastikan data tepat, pastikan hak pilih terjaga. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora ki Kang?
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Ibu, sini deh.
8: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, lo.
7: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
8: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
7: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
8: Hah? Aduh, mager aku, no.
7: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
8: Mia? Siapa?
7: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
8: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
7: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
6: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda.
9: Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
10: Hah? Tanpa diundi?

0: jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.
1: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
7: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Rasika FM dan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan juga tentu saja bersama narasumber Mas Sigit Prayitno. Saya panggilannya Mas aja lah. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan dengan tema Pastikan Data Tepat, Pastikan Hak Pilih Terjaga. Seperti itu ya. Jadi betul-betul ini tadi kita sudah ngobrol di sesi yang pertama tadi cukup panjang ya. Ternyata cukup menarik juga kita ngobrol-ngobrol terkait dengan data pemilih ini. Oke. Sekarang kita masuk pada bagaimana dan apa saja perubahan data yang biasanya perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Mas.
8: Ya, jadi sebetulnya komponen data pemilih yang kita kelola itu kan cuma ada tiga sebetulnya.
7: Oke.
8: Tiga itu kan data pemilih baru.
7: Mm-hmm.
8: Data pemilih ubah.
7: Data pemilih ubah. Ya.
8: Dan data tidak memenuhi syarat.
7: Oke.
8: TMS.
7: Ya.
8: Sebetulnya cuma itu tiga, Dok. Hanya saja penjabarannya itu jadi
7: yang panjang dan lama ya.
8: Jadi banyak. Pemilih baru itu bisa jadi orang yang baru berusia 17 tahun. Bisa jadi orang yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Ya kan?
7: Oke.
8: Terus pemilih ubah, pemilih yang ganti nama.
7: Ya.
8: Salah nama, salah tanggal lahir.
7: Mm-mm.
8: Kalau pemilih tidak memenuhi syarat, bisa jadi orang yang sudah meninggal.
7: Betul, salah satunya yang paling
8: orang yang jadi polisi, orang jadi TNI gitu.
7: Ya, awalnya
8: jadi yang kita olah itu sebetulnya kayak
7: lulus
8: gitu.
7: SMA masih biasa saja, tahu-tahu bulan berikutnya diterima di TNI itu, atau polisi itu kan otomatis harus dicoret ya.
8: Betul. Jadi kan dia sebetulnya dari warga sipil yang punya hak, tapi belum pernah memilih, jadi tidak boleh milih selama jadi TNI Polri.
7: Oke, oke, oke. Kalau data sendiri dari mana sumber KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sendiri, Pak?
8: Jadi data ini sebetulnya ya kami dapat dari pemerintah melalui KPU RI.
7: Oke.
8: Jadi KPU RI yang dapat itu sebetulnya KPU RI. Terus diturunkan sampai ke bawah. Hingga tadi saya di awal itu kan bilang di semester 2 ini kami dapat kurang lebih sekitar 30 ribuan.
7: Yang perlu di
8: yang perlu diolah.
7: Diolah ya.
8: Ya betul.
7: Jadi banyak juga ya.
8: 30 ribuan itu adalah data dari semester 1 di Dukcapil. Sebetulnya okay. Data dari sini juga.
7: Iya.
8: Dari data dari Dukcapil Kabupaten Pekalongan. Hanya saja mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan kepada kami. Karena itu miliknya pemerintah.
7: Iya.
8: Pemerintah yang memberikan ke KPU RI dan KPU RI yang menurunkan ke kami.
7: Tapi apa namanya? Di KPU sendiri tingkat kabupaten kan ya,
8: ya.
7: Itu bersinergi juga atau saling berkoordinasi dengan Capil?
8: Jelas, kalau kita tidak bersinergi dengan Capil, tidak mungkin kami bisa akses web SIAK.
7: Oh gitu, ya. SIAK ya? SIAK ya. Itu sistem informasi apa itu?
8: Administrasi kependudukan atau okay, itu
7: ya.
8: Sistemnya Dukcapil.
7: Bukan
8: milik kita.
7: Jadi istilahnya KPU sendiri bisa punya akses untuk ya. Itu ya.
8: Tapi hanya satu orang yang punya akses itu.
7: Iya. Karena bagaimanapun itu data kependudukan kan.
8: Betul,
7: ya?
8: Data rahasia.
7: Dan rahasia negara kasarannya ngomong enggak
8: bisa. Saya juga enggak bisa akses.
7: Oh gitu ya.
8: Iya betul. Saya enggak bisa akses saya.
7: Iya, tidak sembarangan orang bisa mengakses SIAK itu ya.
8: Iya, makanya ketika di awal saya bilang pemilih baru itu tanpa kita harus turun ke lapangan bisa ketahuan, bisa dengan apa ya, dengan itu kita cocokkan, kita sinkronisasikan data KPU dan data Dukcapil.
7: Nah sekarang kalau misalnya warga yang pindah domisili gimana Mas?
8: Ya, warga pindah domisili artinya administrasi pendudukannya itu kan berbeda, berubah, bukan berbeda tapi berubah
7: ya.
8: Dari yang sekarang di misal A di desa A atau di kecamatan A berubah ke kecamatan B atau tempat yang lain
7: ya.
8: Nah dalam regulasi pemilu kami ketika data itu berbeda maka hak pilih tempat dia mencoblos juga harus berbeda. Jika tidak dirubah maka dia nanti akan kesulitan.
7: Iya.
8: Iya kan?
7: Kalaupun nyoblos berarti nanti balik lagi ke desa yang awal.
8: Betul.
7: Gitu. Sementara dia sudah berdomisili di desa B gitu.
8: Betul. Kecuali sudah punya KTP di desa B. Maka dia bisa memilih tapi sebagai DPK, pemilih khusus di akhir jam akhir.
7: Jam 12 gitu.
8: Betul.
7: Ya.
8: Betul.
7: Oh, gitu ya.
8: Bahkan kalau kita berbicara dengan koordinasi kita juga sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang selalu menemani kita. Kami kemarin minggu ini malah kalau tidak salah hari Senin atau hari apa. Kita dapat saran perbaikan.
7: Oke.
8: Yang turun ke lapangan itu bukan cuma KPU Mas Bagus.
7: Didampingi Bawaslu.
8: Bawaslu mendampingi, juga Bawaslu punya kegiatan sendiri. Yang namanya kalau tidak salah itu uji petik atau apa itu.
7: Oke.
8: Nah, itu untuk menjaring pemilih-pemilih yang salah satunya yang belum masuk, salah ataupun lain sebagainya. Itu data kemarin kami terima ada 100-an orang gitu.
7: Nah sekarang kalau misalnya nih, saya kemarin itu sempat ada informasi terkait dengan validasi data. Ini maksudnya gimana Mas, validasi data? Apa KPU memvalidasinya seperti apa dan bagaimana caranya?
8: Ya, salah satu cara memvalidasi data itu dengan menyandingkan data dari kami dengan Dukcapil.
7: Oke.
8: Itu salah satunya.
7: Iya.
8: Kemudian kalau itu belum cukup, kan bisa saja itu belum cukup.
7: Iya.
8: Kita bisa langsung turun ke lapangan. Salah satunya tadi Coktas.
7: Coktas itu ya.
8: Coktas kita ke masyarakat, kita tahu orangnya, kita tahu alamatnya, kita tahu kebenaran yang di masyarakat itu seperti apa.
7: Nah, kalau KPU sendiri kan selama ini kan data didapatkan dari KPU RI.
8: Betul.
7: Terus, berarti tidak usahlah koordinasi dengan Capil setempat atau saat ini sampai detik ini masih dipandang perlu untuk berkoordinasi. Jadi, dengan pihak lain.
8: Koordinasi itu harus dilakukan.
7: Oke.
8: Okay. Yang tidak boleh dilakukan adalah meminta data.
7: Oh, sebentar ini. Ini menarik ini. Ini menarik.
8: Betul.
7: Koordinasi dengan meminta itu beda kan?
8: Beda.
7: Ya, beda ya.
8: Beda.
7: Nah, selama ini yang dilakukan KPU dengan contohnya yang paling gampang adalah capil kan ya?
8: Betul.
7: Instansi capil.
8: Ya.
7: Itu koordinasi saja, tidak meminta ya, data.
8: Tidak meminta data.
7: Nah, maksudnya bagaimana ini Mas berarti?
8: Jadi,
7: misal contoh realnya.
8: Contoh ini ya? Contoh real.
7: Oke.
8: Okay. Kita menemukan data kematian misal ini ya, 1000 orang
7: okay,
8: di Kabupaten Pekalongan.
7: Ya.
8: Kita bawa ke Dukcapil.
7: Ya.
8: Mungkin dari 1000 itu yang di luar yang dicoptas ya.
7: Mm-mm.
8: Nah, kita bawa ke Dukcapil. Terus kita tanyakan, Pak, ini minta tolong apakah data-data ini itu sudah benar-benar meninggal atau belum? Karena dari hasil kerja kami di lapangan, ini meninggal dunia.
7: Oke. Okay.
8: Dari hasil-hasil misal di tahapan itu dari hasilnya PPK, PPS, diketahui meninggal dunia. Dari sisi Dukcapil seperti apa? Nanti tolong dibalas. Kita kasih file.
7: Gitu
8: yang ya, kasih file itu kita.
7: Ya.
8: Kita kasih file, nanti kalau tidak file berarti ya suratnya itu.
7: Ya.
8: Nanti dari mereka itu mensinkronisasikan bahwa ini itu sudah meninggal atau
7: benar apa enggak ya, gitu kan.
8: Karena apa? Karena dari Dukcapil aja tidak boleh memberikan data, Pak.
7: Gitu ya. Tidak serta-merta minta datanya ini benar enggak nih? Aku minta nih kosong nih itu. Enggak bisa ya.
8: Enggak boleh.
7: Enggak boleh. Oke. Jadi penting ya koordinasi itu ya. Tapi selama ini jalan, termasuk juga saat pleno penentuan apa namanya pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu mereka juga dilibatkan, Mas?
8: Dilibatkan. Ya, insya Allah besok tanggal 30 September ya.
7: Oke. Okay.
8: Kita live juga di YouTube.
7: Mm-hmm.
8: Yang kami undang itu yang pertama jelas. Kalau menurut undang-undang itu yang wajib diundang itu adalah Dukcapil.
7: Mm-hmm.
8: Pemerintah itu Dukcapil
7: mewakili. Ya.
8: Kemudian Bawaslu.
7: Oh, okay.
8: Sesuai undang-undang itu ya, dua itu
7: ya.
8: Kemudian yang lain yang diundang siapa lagi? Yang lain yang diundang untuk besok itu ada dari Kemenag.
7: Oke, okay. Terkait apa itu Kemenag?
8: Pernikahan dini.
7: Oh iya, belum 17 tahun
8: betul,
7: tapi sudah menikah itu punya hak ya?
8: Iya, betul.
7: Oke.
8: Okay. Kemudian yang kami undang lagi dari TNI Polri.
7: Oke.
8: Okay. Kami undang lagi dari Dinsos.
7: Dinas Sosial?
8: Iya, karena
7: itu terkait apa kalau Dinsos?
8: Disabilitas.
7: Oh iya, dia punya data itu di Kabupaten Pekalongan ya.
8: Berbeda nanti.
7: Seperti itu saat ya, pemilu itu ya.
8: Betul.
7: Perlakuannya berbeda, tidak betul, seperti masyarakat umum yang silakan datang nyoblos gitu kan. Harus difasilitasi karena
8: betul,
7: memang disabilitas ya.
8: Iya, karena ketika pemilu tiba itu kalau ada TPS yang menyampaikan bahwa ada disabilitas yang butuh kursi roda,
7: ya,
8: maka bisa mengajukan ke KPU.
7: Oh gitu.
8: Kita pinjami.
7: Oh.
8: Kita pinjami kursi roda, setelah ya, salah jadi kembalikan.
7: Tidak dibawa pulang ya?
8: Iya enggak. Itu aset negara, Mas Bagus.
7: Iya ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini kan 30 nanti pleno untuk pemutakhiran data pemilih. Apa saja yang perlu dipersiapkan ini, Mas?
8: Yang jelas data harus valid dulu.
7: Oke.
8: Data harus valid. Kita juga tahapannya untuk setiap pleno kita harus paling tidak sekali coktas lah.
7: Oke.
8: Pemeriksaan ke lapangan.
7: Iya.
8: Sudah kita lalui.
7: Terus
8: kita harus cocokkan dengan data dengan Dukcapil. Kita okay, juga masih terus berproses.
7: Iya.
8: Terus kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu. Senin kemarin kami dapat server untuk kurang lebih 100 pemilih, 100-an lebih pemilih.
7: Oh iya.
8: Ya. Jadi tiga hal ini kita lakukan, kita proses biar datanya benar-benar bersih. Nah, ketika nanti di pleno itu ada masukan lagi,
7: iya,
8: kan bisa saja ada masukan lagi. Kami terima masukannya, nanti kami proses setelahnya. Karena apa? Karena ketika sudah diproses dalam pleno itu sistem itu di-off-kan sementara biar datanya tidak berubah.
7: Oh gitu.
8: Betul.
7: Tapi ini berarti tetap nanti hasilnya diplenokan. Kenapa harus diplenokan sih, Mas? Kalau misalnya KPU udah jalan, udah kerja, ini udah

0: stok tas dan lain sebagainya, nggak usah diplenokan, umumkan aja gitu.
1: Tanpa melibatkan perintah juga itu.
0: Oh gitu.
1: Harus dilaksanakan.
0: Wah,
1: ya. Jadi ini nanti beritanya juga harus diumumkan. Beritanya harus paling tidak itu di media sosial kita, paling tidak itu.
0: Tujuannya, Mas?
1: Tujuannya untuk menetapkan bahwa inilah fungsinya berkelanjutan.
0: Oh,
1: triwulan 1 kita dapat sekian, triwulan 2 kita dapat tadi 771.000. Lah nanti di triwulan 3 kita dapat berapa lagi. Jadi berjenjang itu. Jadi kita tahu perkembangannya seperti apa.
0: Iya, tidak seperti tadi saya bilang di awal, apa enggak borongan saja nanti kalau menjelang pemilu sih ya. Pemutakhiran data itu nanti sekalian gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita masih punya satu sesi lagi yang akan kita lanjutkan di Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, piye to ki? Jare promo kok metune koyok ki.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
1: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
3: Ya, kembali lagi Bagus AA di Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Dan temanya masih sama. Di sesi yang terakhir ini masih terkait data. Ini soal data. Pastikan data tepat, pastikan hak pilih terjaga bersama Mas Sigit Prayitno, Divisi Datin ya. Datin ya. Oke, tadi kita sudah sampai terkait dengan bagaimana sih hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu. Udah tinggal diumumkan saja, nggak perlu dipelenokan, nggak perlu melibatkan siapapun. Toh ini pekerjaannya KPU, yang tanggung jawab KPU. Kalau ada apa-apa KPU siap bertanggung jawab. Tapi ternyata undang-undangnya harus memang mengharuskan, mewajibkan untuk dipelenokan dan tentu saja melibatkan pihak lain gitu. Ya Mas ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya tadi pleno yang dilibatkan itu lebih pada capil, kemenak, yang dari pemerintah ya, terus dinas sosial terkait dengan pemilih yang membutuhkan atau berkebutuhan khusus. Yeah. Nah sekarang masyarakat punya peran nggak sih Mas, diberikan peran atau minimal wadah kalau misalnya ingin berperan dalam hal pemutahiran data pemilih itu?
4: Yeah. Jadi tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri.
3: Oke.
4: Banyak pihak yang kami minta bantuan. Salah satunya yang tadi sudah kami sebut. Tidak juga masyarakat juga kami butuhkan bantuannya. Dalam hal apa? Dalam hal ikut berpartisipasi. Paling tidak, ini paling tidak, itu memastikan bahwa datanya mereka itu benar. Data
3: akurat
4: diri sendiri
3: ya?
4: Data diri sendiri itu benar. Nah, terus cara mengetahuinya seperti apa? Kan itu jadi pertanyaan selanjutnya.
3: Yeah.
4: Di kami itu ada yang namanya cek DPT online, Mas Bagus.
3: Cek DPT online.
4: Ya, kita tinggal tulis saja di Google itu ada. Cek DPT online. Itu syaratnya apa? Syaratnya ya nomor KTP.
3: Oh, nik nomor induk kependudukan ya.
4: Berikut dengan nomor HP. Kalau yang sekarang ada nomor HP-nya.
3: Oh, gitu. Jadi tidak asal ya.
4: Iya.
3: Tidak asal saya tahu nicknya Mas Sigit nih, tak cek ah gitu, nggak bisa ya sekarang ya?
4: Oh iya bisa.
3: Tapi harus memasukkan nomor HP sekarang.
4: Betul. Jadi kalau disalahgunakan orang lain,
3: ya,
4: ya tahu ya. Itu yang akses ini
3: nomor
4: pakai
3: HP-nya
4: nomor
3: ini.
4: HP ini. Iya gitu.
3: iya.
4: Kalau dulu kan enggak.
3: Ya betul, cukup memasukkan nicknya saja.
4: Betul.
3: Ya. Oke. Terus kalau misalnya nih, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemukan data pemilih yang tidak sesuai? Misalnya PDPB ya. Itu ditempel di kelurahan juga enggak sih, Mas?
4: Enggak.
3: Enggak ya?
4: Enggak.
3: Tapi masyarakat diminta untuk lebih aktif ya.
4: Betul.
3: Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak, misalnya nih kita cek data online ternyata nomor saya nick-nya kok tidak tercantum, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
4: Sampaikan informasi tersebut kepada kami. Lewat apa? Kan itu jadi
3: ya,
4: pertanyaan.
3: Betul.
4: Lewat saluran resmi kami.
3: Hmm.
4: Kalau tidak tahu websitenya kami, tidak tahu

0: nomor HP atau handphone yang bisa dihubungi kan bisa cari di medsosnya.
1: Iya.
0: Facebook, IG, Tweet, YouTube itu bisa.
1: Inbox pas, gitu.
0: Iya bisa, enggak apa-apa. Itu kami akan respon.
1: Oke.
0: Okay, nanti okay. Yang merespon itu bukan dari kami tapi yeah. dari KPU yang bagiannya itu humas.
1: Ya admin lah ya.
0: Admin
1: ya. Oh gitu. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan apalagi
0: betul.
1: Perlu, kalau misalnya medsos angel ya wis pas nanti jalan-jalan ke Kajen mampir ke KPU, Mas. Istri saya kok hilang ini? Hilang gimana? Dari data pemilih gitu kan.
0: Biasanya Mas Bagus ya, yeah. yang datang ke kantor kami itu yang namanya tercat partai.
1: Oh gitu. Saya merasa bukan anggota partai.
0: Betul.
1: Tapi di data pemilih kok tercatat sebagai anggota partai gitu. Betul. Mereka protes biasanya ya.
0: Itu yang paling banyak.
1: Oh, fenomena itu
0: nanti,
1: ya.
0: Nanti kalau sudah mendekati masa-masa CPNS, masa-masanya orang jadi P3K,
1: ya,
0: SN,
1: payu itu rame ya.
0: Setiap hari rame.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, Mas saya tiba-tiba jadi partai A padahal saya tidak pernah mendaftar
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, dulu pernah ngirim mengumpulkan KTP biasanya itu waktu ramai pemilu.
0: Betul. Namun ini juga.
1: Tapi bisa nggak Mas? Misalnya saya benar-benar bukan anggota partai.
0: Ya.
1: Tapi saya datang ke KPU karena tujuan tertentu, misalnya tadi daftar ASN atau P3K dan lain sebagainya. Terus KPU bisa menghapus atau harus nunggu karena dia misalnya partai A, harus konfirmasi ke partai A dulu KPU-nya atau gimana?
0: Ya, jadi meskipun di luar konteks,
1: nggak apa-apa ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Sebagai pemberitahuan saja kepada masyarakat, jika ada masyarakat yang memang merasa dirinya itu bukan anggota parpol, itu bisa melapor ke kami. Terus pertanyaan yang muncul lagi adalah apakah KPU bisa menghapusnya? Nah, di kami tidak bisa menghapusnya, Mas Bagus.
1: Iya.
0: Memang di kami itu tidak bisa menghapus untuk status keanggotaan.
1: Iya.
0: Tapi data itu kami kumpulkan, bukan kami kumpulkan, kami rekap per hari itu berapa misal. Nanti kita laporkan. Laporkan sampai ke jenjang atas di KPU RI. Nah, yang memproses yaitu nanti di sana, bukan kami. Kami
1: gitu ya?
0: Hanya meneruskan. Tapi itu bisa diproses. Waktunya lama apa enggak? Masalah waktu lama apa enggak, kita tidak bisa memastikan. Nanti itu juga nanti akan dikembalikan ke partai. Hapus ini, tolong dihapus ini, bukan anggotanya gitu.
1: Iya, kan kasihan mau daftar ASN terganjal gara-gara keanggotaan partai kan repot itu. Sementara
0: betul.
1: ASN atau P3K biasanya kan waktunya terbatas sekali.
0: Betul.
1: Wah, repot juga ya. Gak sembarangan berarti sekarang mengumpulkan KTP jelang pemilu ya.
0: Iya, hati-hati.
1: Tahu-tahu jadi partai A gitu. Wah, repot ini.
0: Bahkan kalau gak salah sekarang kalau posting KTP yang ada NIK-nya itu kan nggak boleh kan?
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, ya. Itu kan salah satu bentuk dari perlindungan data pribadi juga.
1: Oke. Nah, sekarang nih yang jadi pertanyaan, saya masih kemarin itu sempat liputan di DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menyinggung bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sekarang sudah melebihi dari 1 juta. Jumlah penduduk ya, yang secara undang-undang atau aturan itu di pemilu itu bisa menambahkan dari sekarang saat ini kursi dewa DPRD itu 45 jadi 50. KPU sendiri sudah mempersiapkan itu belum sampai detik ini? Karena memang saya konfirmasi ke Dinas Catatan Sipil, Dukcapil ya, Kependudukan dan Catatan Sipil memang membenarkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan saat ini lebih dari 1 juta.
0: Ya, KPU memang sudah melakukan langkah-langkah persiapan.
1: Baik.
0: Itu yang melaksanakan ada di divisi teknis. Itu sudah ada pelatihannya, sudah ada materinya. Namun kita juga masih memperdomani undang-undang yang lama.
1: Oke. Okay.
0: Untuk undang-undang yang baru nanti kita tunggu.
1: Iya. Lah. Berarti ranahnya ke divisi teknis penyelenggaraan ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian untuk informasi bahwa Pekalongan itu sudah melebihi 1 juta memang kabar yang kami terima terakhir kami ke Dukcapil itu memang membenarkan seperti itu. Sudah waktu itu, waktu saya ke Dukcapil itu sudah 1 juta berapa lah, sudah lebih itu.
1: Ya, memang sudah lebih.
0: Sudah lebih.
1: Lebih dari cukup juga.
0: Ya.
1: Berarti ada indikasi ke situ juga nantinya mungkin ya Mas ya.
0: Ya jelas.
1: Dari 45 menjadi 50 itu ya.
0: Undang-undangnya kan bunyinya seperti itu. Ya. Sampai 1 juta 45. Nah, tapi lebih dari 1 juta itu sudah
1: 50. Oke. Siap. Sebelum kita berpisah, Mas,
0: ya,
1: ada closing statement untuk berpalekat siang hari ini terkait dengan data pemilih ini.
0: Ya. Pada harinya memang KPU tidak bisa bekerja sendirian, Mas Bagus.
1: Baik.
0: Kami butuh kerjasama dengan banyak pihak, baik dari pihak-pihak pemerintah maupun pihak-pihak swasta dan tentunya juga masyarakat.
1: Ya.
0: Dalam hal ini kami memohon kepada seluruh masyarakat agar bisa memastikan bahwa datanya itu benar.
1: Oke.
0: Data yang benar akan tepat sasaran, dan data yang tepat sasaran itu bisa menjadikan, bisa menentukan demokrasi kita itu semakin baik atau buruk.
1: Baik.
0: Hasil yang dihasilkan juga semakin baik atau buruk.
1: Siap.
0: Ya.
1: Terima kasih Mas Sigit dan kawan Rasika. Tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat, ya, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan siang hari ini bersama Mas Sigit Prayetno dari Divisi Data dan Informasi. Dan yang pasti juga, pastikan Anda terdaftar sebagai data pemilih, jangan sampai kelewatan, apalagi di tahun 2027 pertengahan itu mungkin tahapan pemilu untuk 2029 sudah dimulai. Pastikan Anda terdaftar, jangan sampai tahu-tahu Anda sadar kurang satu hari tidak bisa nyoblos gitu kan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Berpalekat dengan tema yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan membuat petani di Kabupaten Demak harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mempertahankan tanaman padi. Petani di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Subhi terpaksa memanfaatkan air buangan dari permukiman dan pondok yang ditampung di kubangan, kemudian dipompa ke sawah. Biaya produksi yang normalnya sekitar 20 juta rupiah kini bisa mencapai 50 juta rupiah lebih. Petani lain, Ahmad Usen, juga harus bergantian menyedot air karena debit air cepat berkurang jika diserap bersama-sama. Kondisi ini membuat petani harus menambah biaya, tenaga, dan waktu agar tanaman padi tetap bertahan hingga panen. Komisi 2 DPR RI mengusulkan Gubernur dan Kanwil BPN di daerah diberi kewenangan menyelesaikan sengketa lahan. Usulan ini dibahas dalam RUU Reforma Agraria bersama Gubernur dan Wakil Gubernur se-Indonesia di DPR RI. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, kewenangan ini akan membantu penyelesaian sengketa agraria dengan didukung payung hukum yang kuat. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami menyebut dalam RUU ini, Gubernur akan diposisikan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN di tingkat provinsi. RUU ini juga diharapkan memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam penyelesaian persoalan agraria. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

0: Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau pada sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa, pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berhasil

0: khasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 Herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
1: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.

0: pukul 7 malam atau pada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kan?
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman. Dijamin

0: aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
0: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya, bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
0: Telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double Formula, Mal, dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7, bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7, bekerja mulai dari tetesan pertama.
4: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
5: Asmone Ibu Sintan.
6: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
5: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
6: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio 7.
4: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
7: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobber formula dobel khasiatnya. Bio 7, dobber formula dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
2: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pemberingan tumbuh dan kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
2: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibangun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Tapi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal
1: salah sakit itu. Eh, matur bantuan, Bu Darmi.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dokter formula double khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clàssica FM.
1: Inspirasi Upstairs. Sahabat Upstairs, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosafen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum biosafen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Nampun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak.
3: Nggih, kang langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo ati.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Atena, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Nah, ini untuk cara konsumsinya, bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Dan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel perma, dobel kasiatnya. Bius FM.
2: Terima kasih. Soalnya sih, jenengan Budalmi.
3: Terus.
2: Budalmi, panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Sangat sehat. Alamat jenengan, niki mana, Bu?
3: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi atau kemana ngeten Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan
3: sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Saat ini juga pun kula pincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi njenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus njenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, njenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
1: Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10, iya. Kadang-kadang 15, ngeten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten
2: nggih.
1: Iya,
2: iya, betul.
1: Baru dikasih air, ngeten
2: nggih. Iya,
1: cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyentek ning sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktinya ya panggah waras kan, ngeten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten, nggih.
2: Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kata tetap
1: nggih, alhamdulillah, nggih Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bio

0: Di Pekalongan, gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: FM. Rasika Pekalongan.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
0: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan. Setiap hari Jumat, jam 4 sore. Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal. Di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa dilihat.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nek karo nyonge. Yes, Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Oke, di edisi hari ini, hari siar Jumat 18 September 2026, Bita hadir dengan sederetan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang pasti yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh ya. Bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi jajan, bagi-bagi duit, seneng banget. Kan kemarin habis pada pocoan toh. Lah hari ini dibagi-bagikan begitu. Kan berbagi itu indah. Yes, dan tema kita sore hari ini adalah lagu dangdut lawas.

harus dengan penyanyi cowok sendirian ya. Jadi bukan duet, jadi penyanyi cowok sendirian. Kayaknya udah lama deh enggak dengan tema ini udah lama enggak pakai tema yang cowok sendirian gitu ya. Oke, dan saya tungguin SMS WhatsApp Anda di sini di 0856-4773-1111 dan mengawali kebersamaan kita. Cincin putih dulu yuk, Caca Handika untuk Anda. Didi Goda sore, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: diri, ya, harga diri dari siapa? Mukhlas Adiputra sudah menyusul tadi cincin putihnya Caca Handika, ya, mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika untuk kesempatan sore hari ini. Dan sampai jam 5 sore nanti saya akan bersama dengan Anda di Digoda Sore. Dan thank you banget yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111. Buka-buka voice note dulu deh. Siapakah gerangan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulon pabrik gue.
0: Iya.
1: Salam-salam kanggo Papa Rati, Mbak Alia, Mbak Nang. Terus Aisyah Tower, Mas Erin, Pak Kajat, Pak Supai.
0: Oke. Okay.
1: Terus kanggo Mas Al dan Mbak Andinnya, Albadi, Mas Bay. Buat Mas Bay, Boy.
0: Terus bye bye gitu.
1: Mama Sekar, Putri okay, Hana.
0: Oke, siap.
1: Dan kawan-kawan semua.
0: Oke okay deh.
1: Untuk lagunya Buta Karena Cinta, Mansur S, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubriak.
1: Klubriak.
0: Terima kasih Kang Romat, lagunya ditunggu nanti ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore, Mbak Pita.
0: Selamat
2: penyiar
0: sore.
2: Idolaku yang manis, yang cantik, selalu kutunggu rindu suaranya. Ini kembali hadir Kang Supri di Sinahan.
0: Oke.
2: Mau bagi-bagi salam.
0: Boleh.
2: Buat Bos Rohim, Bos Mito, Bos Rositin, Bos Padrin, dan juga Muji Binang. Terus spesialnya buat kekasih wajah yang jauh di sana sedang aktivitas, semoga selalu baik-baik saja.
0: Azeh.
2: Minta lagunya
0: apa dong?
2: Sapu Tangan Merah
0: Yunus. Sapu
2: ya.
0: Tangan Merah.
2: Tak spesialkan buat yang jauh di mata, dekat di hati aja.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Pita, makasih, semoga selalu
0: sehat. Sapu Tangan Merah kayaknya duet.
2: Okay.
0: Ya.
2: Wassalamualaikum.
0: Duet apa Yusuf sendiri?
2: Salam.
0: Yusuf sendiri.
2: Glubrak.
0: Ya, Miss, Sapu Tangan Merah, Miss, ya. Yusuf, tapi nanti kalau ada duetannya, ada back apa namanya? Back sound-nya atau ada penyanyi latarnya, gagal ya, batal ya. Oke nih, terima kasih.
2: Putihnya si air susu seperti cintaku, dan akan kutuang
0: ke dalam gelas asmara.
3: Wasik. Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
3: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dari kawasan Ambuwetan Ulu Jami Pemalang, para hadir nih seperti biasa, cuman mau menamaikan temanya Mbak Bita yang punya warna. Untuk warna sore hari ini warnanya putih ya Mbak Bita ya.
0: Kok putih?
3: Ya itu lagunya tadi ya, enggak usah disebutin ya.
0: Enggak, bukan warna lagunya putih, penyanyi cowok, tapi enggak apa-apa sih, masuk sih.
3: Ada,
0: sama-sama penyanyi cowok ya.
3: Makna, ada Asisa, ada Kang Rahmat. Iya. Kang Rahmat, ada Bang Toyib, ada Al-Hadi, dan semua tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
3: Okay. Makasih banyak atas waktunya, matukas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi, Kang Supri, Mas Rahmat ya, yang udah masuk di sesi voice note. Yang udah kirim-kirim voice note juga, buat kirim-kirim chat WA belum kebuka, sabar ya guys. Muncul yang ini dulu deh. Buta Karena Cinta Mansyur tadi diminta sama Kang Rahmat. Yuk lanjut goyangnya lagi boleh. Asik. Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya. Hir, klubrak.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rásica Pekalongan.

0: Wong pas saya nyetel Rasika lagunya kok cincin putih, kirain temanya putih Mbak Bita. Ya wis, ganti aja lagunya, jangan coba-coba by Joni Iskandar. Makasih Mbak Bit. Oke, sami-sami Papa Radif. Thank you juga. Iya, kirain si putih ternyata si single. Oke, lagunya ntar abis ini ya, udah disiapin. Assalamualaikum, hadir sore Mbak Bita, Mama Sekar nih. Senyum penyesalan dong Leo Waldi. Salam buat semua kawan Rasi KKB. Mbak Bita, semoga sehat selalu dan salam klubriak. Yeah, thank you Mama Sekar. Muji Bintang, sore Mbak Bita, hadir Muji Bintang di Babakan Kuaringan. Salam ya Mbak, buat semuanya Mbak Na, Mas Urba, Al Hadi, Supri dan semuanya saja. Lagunya Cinta Yang Karam dari Rizwan Hasim. Tak cari dulu ya, kayaknya aku baru denger nih. Maksudnya baru belum pernah tak setel kayaknya ya. Ada gak ya? Nanti kalau gak ada biasa saya akan mencari bantuan. Untuk mencarikan ya. Oke, terima kasih Mas Muji Bintang. Mudah-mudahan lagunya ada, nanti tak cari dulu ya. Oke, thank you Pak Supai. Tumen rada telat Pak Supai. Iya. Iya kalau telatan dikit gitu. Salam buat Mbak Bita yang Wong Ayu yang baik hati, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Supai. Terima kasih juga untuk hadirnya ya. Kemudian selamat sore Mbak Bita. Mbak gitu ya. Asal enggak A-nya jangan diganti E ya. Nek embe. Pak Ijo Comal, sekian lama cuman mantau suaranya toh sampean. Oh gitu toh. Salam Mbak gawe Charles, Wira, Dedola, Vita dan semuanya aja. Oke, terima kasih Mas Pak Ijo. Oh, yang ada di Comal, thank you. Kemudian ada yang kirim voice note lagi, tak buka aja, siapakah gerang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore
1: ini sumuk, opo mendung, opo ora sumuk ya Mbak Pit.
0: Sak bahagia nih Mas Yen.
1: Aku mendung plus sumuk Mbak Pit. Tapi ini gak sampean. Lagune Imam S. Arifin Mbak Pit.
0: Apa yang apa?
1: Mengapa kau patah? Kan Mbak Pit, gue single perlu kaya Mbak Pit tau.
0: Yo, okay.
1: Salam-salam, gue mae pae, bojoku karo anakku, Bunda Kavi, Mbak Nah, Mas Kobet, lan kabeh sing ngrungokke Rasika sore iki.

0: Oke,
1: okay.
0: Kesuwun Mbak Pit.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Glubrik. Glubrik.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Pit, masih jualan Bio 7 enggak?
1: Aduh. Oh.
2: Kalau masih tolong kabarin, Mbak.
1: Ya, yang jualan Bio 7 Mbak Dila. Nanti tak sampaikan ya.
2: Biasa toko kok.
1: Masih.
2: Pelanggan Bio 7, Mbak.
1: Ya, masih.
2: Soalnya ada orang lain yang sakit, yang dulu mah udah sembuh tapi masih hidup yang dulu. Sekarang ada lagi ini perempuan. Mau cari Bio 7 masih ada enggak, Mbak?
1: Masih. Ke studio aja.
2: Ya, makasih.
1: Iya. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih silakan meluncur ke studio Rasika ya. Masih nanti bertemu dengan Bapak Manu gitu ya. Masih ada siap. Kaget aku sampean. Assalamualaikum. Terima kasih. Nanti segera meluncur ke studio aja kalau mau beli Bio 7, atau kalau enggak bisa langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Tapi kalau dekatnya dengan Rasika ya ke studio Rasika aja gitu ya. Yang jelas masih ada Bio 7, masih ada stok gitu. Yang mau beli silakan saja ke sini. Begitu. Papa Radif, lagunya digoyang sekarang ya. Jangan coba-coba Johnny Skandar ya. Didi Gorosor, digoyang dangdut Rasika. Jangan lupa nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi Pond Live di 0856 4773 11 11.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi Pon Live ya. Di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti jatah teleponnya 1 orang 1 menit saja ya. Orang kan underlewir. Yo, silakan yang mau bergabung di Pon Live 0856-4773-1111. Halo. Mana nih? Mana ya? Sudah tak tancapkan. Oh ya. Nih, halo. Nih, dipencet kok enggak bisa. Oh, dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Bita. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, tumbenan masuk Pon Live ul.
2: Alhamdulillah. Yeah. Bisa masuk, alhamdulillah.
1: Asik, asik, asik, asik. Sehat ya ul.
2: Alhamdulillah sehat, ini suaranya udah seling kembali Mbak Bita.
1: Iya. Yeah. Tapi kemarin pun juga masih tetap sahdu ul.
2: Oh gitu ya. Ya tapi kan masih ada serak-serak gitu, Mbak.
1: Oke deh. Lagunya apa nih, Aulia? Tumben bisa masuk Pon Live, kali-kali minta lagu.
2: Iya. Biasa.

0: Lagunya
1: apa ya?
0: Single cowok.
1: Maggie
0: Z mau.
1: Roy Hanafi-nya udah muncul ya, Mbak?
0: Roy Hanafi. Ada belum ya?
1: Ada. Kalau kalau belum muncul ya yang itu yang apa?
0: Yang apa?
1: 1000 kurang 1.
0: Oke, siap.
1: Iya. Belum. Lagu single cowok kan ini.
0: Iya, ya? betul.
1: Iya.
0: Oke, deh. Salamnya Ul.
1: Iya, salamnya buat Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Ibu Fitro, Bunda Zulfia, Mama Aila, Mama Gio, Papa Radi, Pak Supai, Pak Dekomet, Pak Deto Hijib, Bang Yayen, Mas Erwin Saro Deso, Unique Fashion, terus Mas Alhadi, Mas Al, Mbak Andin. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda. Iya. Ihir.
0: Lupa. Oke. Siap.
1: Terus Nobita tetap sehat banget selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa minum yang banyak dan tetap ngemil biar OTW langsung.
0: Oh, siap.
1: Terima kasih Mbak Nobita.
0: Yo, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Aulia. Biasanya lewat voice note tumbenan bisa masuk phone live. Soalnya Jumat katanya gitu. Oke, halo. Mana ini? Ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo.
0: Siapa ini? Mas Al bukan ya?
2: Bukan.
0: Lah siapa ya?
2: Tanggone dhewe Mbak Tita.
0: Tanggone dhewe lah sapa ya?
2: Mati Mbak Tita.
0: Siapa?
2: Permadi.
0: Oh, Permadi.
2: Oh.
0: Permadi di mana, Permadi?
2: Di Wiradesa, Po.
0: Oh, nganggo Po yo. Tanggone Rasika kok kuwi ra Kang Permadi. Iya. Oke deh. Lah kok ra mrene wae. Siaran bareng sisan.
2: Oh, yo. Kapan-kapan deh ya.
0: Oke deh, Mas Permadi lagunya apa nih? Loh, kok malah putus? Halo?
2: Halo?
0: Oh, masih di situ ya?
2: Oh, siap.
0: Oh, iya,
2: Mas. Tak kira mati, Mbak Tita.
0: Ya, tak kira juga mati kok tiba-tiba terputus. Lagunya apa nih? Hah?
2: Lagunya Titas dong.
0: Lagunya cowok single.
2: Oh, cowok.
0: Ya, penyanyinya cowok. Lagu
2: cowok yang... Ona Sutra po, Mbak Tita.
0: Ona Sutra Yati. Oke.
2: Sayang.
0: Siap. Salamnya.
2: Salamin tuh, saya ngenem dia. Aulia. Mas Al karo Mbak Andi.
0: Iya, oke.
2: Al Yati. Awas ke mana?
0: Sama mana ya?
2: KBB, Mbak Tita. Semua tanpa terkecuali. Misalnya gue buat kita.
0: Oke, siap. Mas, Ona Sutranya Nur Hayatinya kok lagi jalan-jalan?
2: Jalan-jalan.
0: Gantinya apa? Onasutranya apa?
2: Hah?
0: Onasutranya apa gantinya? Itu Nur Hayatinnya enggak tahu dicari kok enggak ketemu, enggak keluar.
2: Arah di ruko soalnya.
0: Jalan-jalan. Awat terbayang-bayang bola. Sisa-sisa cinta.
2: Sisa-sisa cinta bu.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Ya boleh.
2: Buat kita.
0: Asik.
2: Salamik
0: Klubriak. Oke deh, terima kasih Mas Permadi ya. Tongone Rasika. Sak cuil mana cedak padahal ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Barusan tak kirain Mas Al, ternyata Mas Alnya baru muncul ini.
2: Lah,
0: sehat ya Mas Al.
2: Permadi ya.
0: Disenggol ya.
2: Disenggol banyak enggak?
0: Sehat ya Mas Al.
2: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Mas Mbak Andin juga sehat ya.
2: Sehat.
0: Oke, lagunya apa nih Mas Al?
2: Ini apa kita mane aturan gua.
0: Cowok single.
2: Cowok single ke penake wis apa ya?
0: Apa Megi yang belum Megi Zakaria atau?
2: Roir
0: tadi udah muncul nih, ya enggak apa-apa Miss. Ah. Enggak apa, nyanyi dua kali. Apa Roirnya yang apa? Apa?
2: Apa ya?
0: Pirang-pirang
2: sih.
0: Yang apa yang sendirian, yang enggak duet. Yang enggak duet. Apa?
2: Tuhan itu cuma satu kali, Tuhan.

0: Apa sih judulnya?
1: Judulnya Buah Pokeon.
0: Aduh. Ah. Tak loro ake ya. Pokoke sing penting roir kok kuwi, Pok.
1: Ning ora ya bunga desa kuwi.
0: Oh iya wes bunga desa ya. Raib kok kuwi ra. Oke deh.
1: Salam kanggo Mas Permadi kok nang dicon jumbul mrene.
0: Iya tumbenan.
1: Heeh. Mambengi biasa ra malam Jumat.
0: Oh iya toh.
1: Terus kanggo Mbak Na, Adija, terus Lalen Kape, wah mungkin yang gue sih nang ngonati di bujuku nang kecepa. Radio ini tak coba.
0: Oke.
1: Terus Pirat, Bang Toyib.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Ya. Thank you ya yang sudah bergabung lewat sesi Pon Live di 0856-7773-1111. Ada Aulia, ada Kang Permadi, ada Mas Al. Thank you, thank you. Lagunya Atu-Atu langsung diputer aja. Pertama dari Roy Hanafi ya, 1000 kurang 1 berarti 999. Sisa-sisa cinta Nasutra, kemudian ada Raibnya Roma Irama ya. Yang mau nyusul masih ditunggu sampai di jam 5 sore nanti, bisa lewat chat WA juga lewat voice note ya. Dan yang sudah tapi belum kebuka nanti bakal dibuka lagi. Kita lanjut goyangnya yuk sampai jam 5 sore tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kita tinggalkan Raib dari Roma Irama, kemudian lanjut ada Tangis Penyesalan dari Leo Waldi. Masih di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, eya, ihir, klubrak.

0: Oke, ya terima kasih Bunda Ririn yang ada di mana, di Wiradesa. Ya, thank you. Ada informasi nih Mbak Bit, mau bagi-bagi informasi tanggal 24 sampai 30 September 2026 Dewan Kesenian Kota Pekalongan ada gawe, namanya Pekalongan Art Week gitu. Panggungnya ada di Jetayu Kota Pekalongan. Nah, di sana nanti akan ada penampilan aneka seni budaya, kemudian ada musik-musik, terus ada karaokean juga, ada lomba karaokenya juga, lomba Mars PKK dan lomba-lomba yang lainnya gitu ya. Oke, jangan lupa Mbak Bita diinformasikan juga, bisa infonya bisa dilihat di IG TikTok Pekalongan Art Week dan pastinya berhadiah gitu. Pokoknya pasti seru gitu ya. Ada setan kulinernya juga gitu katanya. Oke, terima kasih Bunda Rindu untuk informasinya ya. Yes, thank you juga ada Rin Fajrin hadir Mbak Bita. Lagunya Cuma Kamu atau Hanya Kamunya yang Irfan Mansur ya, di play dong Mbak Bit. Oke, insya Allah ya, nanti ya dicari dulu ya. Bunda Kavi, oh Bunda Kavi ternyata ada itunya, ada voice note-nya. Buka dulu deh voice note-nya. Apa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru kikini lo roki Mbak Bita.
0: Ya Allah, nikmati
1: pol.
0: Nikmati pol.
1: Yang salam ku kabeh bae wis semua-muanya. Lagunya okay. Apa kok saksingan kok Mbak Bita?
0: Lagunya cowok.
1: Apalah daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini kok lagunya, tapi sakit gigi podo bae ora penak. Kak mama ngelang kabeh. Wis pokoke salam grup berak
0: ihir.
1: Apa itu? Moga pijat selalu.
0: Amin.
1: Lapis rezekinya.
0: Amin.
1: Paling barokah halalan
0: thayyiban. Amin ya Allah amin.
1: Rumah umroh bareng ngarap.
0: Amin ya Allah amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kavi. Nembe paling ngaji bulanan Mbak Bit. Buka HP kok waro story-ne Mbak Bita siaran. Asik. Terima kasih Bunda Kavi. Nanti lagunya tak kasih sakit gigi po always magizet. Penis karo nggo tombo ya. Oke deh, terima kasih. Tadi Mas Rin Fajrin lagunya apa? Cuma Kamunya Irfan Mansur ya. Coba tak cari dulu deh. Ini tak munculin lagunya Bunda Kavi dulu deh. Sakit gigi ya. Enak sakit gigi apa sakit hati sih? Gak enak semua. Monggo bagi Zakaria untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di Digo Da Sore, Digo Yang Dangdut Rasika, Digo Yang Dangdut Legenda, Digo Yang Dangdut Mbak Bita. Yeah.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ibu, sini deh.
5: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
4: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
5: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
4: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
5: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
4: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
5: Mia? Siapa?
4: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
5: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
4: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
6: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
5: Hah? Tanpa diundi?
4: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
6: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rin Fajrin, terima kasih. Sami-sami.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Pensiun, Pak G.
0: Piye-piye.
1: Orang-orang baliknya
0: nang. Aduh, salah sambung ini ya ternyata ya. Ya wis ah, kita pamit ya Kawarasika. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan ya. Thank you untuk hadirnya. Thank you untuk kebersamaan kita. Dan kita pamit barengan dengan Termiskin di Dunia. Ya, selamat sore, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa karena saking langkanya logam, piala Oscar yang dibagikan ke pemenang ketika Perang Dunia II terbuat dari kayu? Dan tahukah Anda bahwa daerah kutub di bumi kehilangan cahaya matahari selama 186 hari penuh setiap tahunnya? Tahukah Anda bahwa jika Anda memiliki 10 triliun rupiah dan 17 tahun sebelum Anda jatuh miskin,

Dan tahukah Anda, ketika para astronot Apollo 12 mendarat di bulan, dampaknya menghasilkan getaran selama 55 menit di permukaannya. Getaran ini tertangkap oleh peralatan laboratorium di bumi dan menyebabkan para geolog yang menyimpulkan bahwa permukaan bulan terdiri dari lapisan-lapisan batu yang rapuh. Tahukah Anda bahwa belut listrik yang besarnya antara 1,5 hingga 2 meter mampu menghasilkan listrik hingga 600 volt yang cukup besar untuk mengejutkan seekor kuda? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian dan kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan Kelana Kota hari ini, sore hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk kawan Rasika yang tadi sudah berbagi kabar di Kelana Kota bersama Doni, sekarang giliran saya, Yuli Sardian. 081-325-8585-500 untuk berbagi informasi via WhatsApp. Yang bergabung di TikTok juga terima kasih. Yang mau TikTokan juga boleh. Silahkan. TikTok itu apa tuh? Channel. Radio Rasika USA. Nah, itu dicari saja lah. Kemudian untuk kawan Rasika yang melintas. Ini hari ini luar biasa ya padat ya. Kaligawe. Waduh. Untung besok weekend ya kan. Jadi hari ini, sore hari ini apalah, macet-macetan. Besok libur, bagi yang libur. Dan masih banyak sekali acara di kota Semarang kan Rasika yang mungkin hari ini, malam hari ini ingin jalan-jelong ya. Jalan-jalan di sekitaran Semarang silahkan. Masih ramai ya Semarang, ada acara apa itu namanya, Festival Kota Lama. Nah, itu dia. Di mana? Ya di Kota Lama lah. Di sana banyak kuliner-kuliner legend kan Rasika. Silakan yang malam hari ini setelah pulang kerja, jangan lupa untuk mandi dulu ya karena seharian panas banget. Kemudian Krapyak, pengerjaan jalan setelah gerbang tol Krapyak yang arah ke Jatinyaleh. Terimbas juga yang dari arah Kali Kangkung ya di KM 421. Kayaknya 421 deh. Kemarin yang dibongkar-bongkar lajur sebelah kiri ya. Jadi nyempit tuh jalannya. Ini yang dari arah Kali Kangkung ada antrean, yang dari arah entry tol Krapyak juga ada antrean. Jadi nanti tempuk. Bahasa Indonesianya bertemu ya. Jadi karena Rasika, ya romantis kali ini. Kali yang Kali Kangkung sama Krapyak nanti bertemu di satu titik. Dan padat merayap kan Rasika untuk jalur menuju ke arah Jatinyaleh imbas pengerjaan jalan di sekitaran jalur tol Krapyak ke arah Jatinyaleh. Kemudian kalau yang di TL Kaliwungu biasanya antrean TL Kaliwungu tuh mungkin kemarin-kemarin diatur gak boleh langsung masuk ini ya, tol Kaliwungu langsung yang dari arah barat harus muter dulu tuh. Apakah masih berlangsung ataukah hanya kepadatan aja untuk yang di kawasan entry tol Kaliwungu yang terutama yang mengarah ke Semarang. Antreannya lumayan panjang ya kan Rasika, ya gak lumayan juga sih, memang panjang banget. Itu jauh sebelum jembatan rel kereta api. Jadi untuk kan Rasika yang dari arah Kendal, Kaliwungu, terutama juga yang dari arah lingkar Kaliwungu, antreannya panjang. Bagaimana juga yang di Pekalongan untuk sore hari ini, apakah lalu lintasnya lancar untuk pengerjaan jalan, apakah masih dilanjut lagi? Kayaknya dilanjut lagi ya. Kalau kemarin di sekitaran Tirto itu di daerah Tirto, di TL Tirto itu sampai jembatan Pencongan, kayaknya sekarang yang dikerjakan itu masih ada ya. Terutama ini ada antrean panjang yang dari arah Rasika Pekalongan. Atau dari arah Comal, dari arah Pemalang menuju ke arah kota Pekalongan. Ini di daerahnya masih wilayah Kabupaten Pekalongan. Pengerjaan kayaknya sebelum jembatan Pencongan. Ekor ketersendatan panjang banget sampai di perempatan atau simpang Wiradesa. Yang dari arah barat bersiap saja. Kalau yang dari arah kota Pekalongan menuju ke arah Wiradesa, itu antreannya sedikit saja. Tapi masih padat juga sih. Yang sudah bergabung, terima kasih, ada Pak Buzan.
1: Pak Wendy, aduh, selamat sore.
0: Au. Apa ini?
1: 40 menit dari KIK sampai dengan exit tol Kaliwungu.
0: Oke.
1: Begitu, Mas Julius. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Buzan. Jadi untuk Kanasika yang dari arah barat itu butuh waktu 40 menit. Jadi hindari dulu yang mau ke arah Semarang lewat Lingkar, lewat dalam kota aja. Ya, sambil nanti misal Kanasika lewat dalam kota Kaliwungu, itu lancar, cuman ramai aja. Jangan lupa beli kerupuk usak. Kerupuk kere. Karena gorengnya cari ini pakai pasir gitu. Itu non kolesterol. Semoga masih begitu ya. Enggak gorengnya pakai minyak ya, pakai pasir aja. Biar karena Sika yang mungkin kolesterolnya tinggi bisa makan kerupuk usak. Bisa jadi oleh-oleh. Mungkin waduh ini telat nih sampai rumah nih. Aku harus merayu istriku dengan cara memberikan kerupuk kere. Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
2: Iya. Sampai celengi. Jadi mengenai sampai celeng.
0: Hei.
2: Tak operasi kah ya?
0: Enggak bawa. Sampai
2: celengi oh. 14 way. Terima kasih.
0: Enggak bawa. Kesana aja sendiri sudah buka tuh. Pak Christian Raharjo.
3: Wah, Pak Wendy malah ngomongin molen. Ya aku malah jadi pengen. Apa sih yang molen yang ala Bandung itu? Bolen apa molen? Aduh. Molen pisang keju.
0: Molen.
3: Asik. Baik, 1656. Ini mungkin berganti shift 2. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Menginformasikan tadi barusan berkabar dari Pak Pepeng. Pak Pepeng monitor.
0: Pak
3: ini
0: Pepeng.
3: Posisinya cukup tersendat ya. Udah sampai kali gawe kayaknya. Matur suwun, Pak Pepeng infonya. Sementara lepas dari Lingkar Demak, ramai lancar. Bos.
0: Nah itu dia. Pokoknya kalau yang timur sebelum daerah Sahyung ya, Sahyung itu lancar kan Rasika. Oh iya, satu lagi untuk yang di Lingkar Kudus TL Tanjung itu antreannya, oh sudah gak panjang sih, tapi lumayan masih padat. Yang dari arah timur itu kurang lebih 300 meter saja sih. Oke, sudah lewat Lingkar Demak, Pak Christian Raharjo lanjut menuju ke arah Semarang. Silakan Kan Rasika untuk jalur alternatif yang bisa dilewati saat ini. Ya, yang jadi favorit adalah Onggorawe. Onggorawe sampai dengan Bulusari ini lancar. Bulusari sampai dengan Waru ini juga lancar. Agak padat untuk perempatan Waru ya, menuju ke arah Waru. Perempatan Waru. Nah, yang Waru menuju ke arah Kudu, Kudu menuju ke arah Walter Muinsidi, ini terpantau masih sangat lancar. Kalau lurus gimana ke arah Meranggen, lancar juga sih. Cuman kalau jam 17.04 ini agak padat pas keluar mau putar balik di setelah Pasar Sayung tuh agak padat sekali. Di situ ada dua U-turn yang jadi penyebab kepadatan, yaitu setelah Pasar Meranggen atau Polsek di sekitar Polsek Meranggen, dan juga nanti yang U-turn pertigaan Kauman Meranggen. Oke, Pak Christian Raharjo, untuk antrean yang dari arah timur menuju ke arah Semarang ini panjang pakai banget, sudah sampai di Arkov. Bisa berlama-lama di Arkov, Anda bisa mengendus bau kopi. Sampai mana? Sampai dengan TL Genuk. Sebenarnya sih enggak sampai TL Genuk nih. Di atas jembatan Kalibabon itu ada apa ya? Ini padat banget nih. Simpulnya di situ ya. Selain beberapa simpul kemudian U-turn Polsek Sayung sama batas Demak. Andrean 5 km lancar. Antrean TL Genuk masuk kota Semarang padat merayap sampai rel kereta api Kaligawe. Jadi untuk Kan Rasika yang melintas menuju masuk kota Semarang, bersiap saja. Kayaknya enak lewat Onggorawe deh untuk saat ini. Onggorawe mungkin lewat Kudu, lewat Walter Muinsidi, hindari dulu yang arah ke Genuk, arah ke Kaligawe, karena ini masih padat banget. Jadi tambah lagi nanti yang ke masuk kota Semarang itu 4 km. Dari 5 km tambah 4 berarti 9. Menyenangkan, menyenangkan. Tidak, ding. Ya, padat dan merayap. Ibu Nini. Ibu Nini.
4: Halo Mas Yumar, ke Jakarta.
0: Ke Jakarta aku gak akan kembali. Oh, hey, mau ke Jakarta Bu Nini ya. Dari Semarang ke Jakarta enggak ada, ya mau naik kereta yang enggak ada macet lah. Gimana sih? Kan enggak ada macet. Ya, semoga lancar ya dibuat istirahat nanti sampai juga ada itu langsung, atau kalau enggak minta dibangunin. Kayak Pak Wendy dulu takut kebablasan ya kan karena keretanya Jakarta ke Surabaya, minta dibangun kalau di Semarang, sampai Semarang dibangunin gitu. Tapi kalau ini kan kalau Agro Promo kan sampai ini mentok sampai Gambir aja ya, pasti otomatis dibangunin. Oke, Bu Nini. Wah, hari ini enggak ke KIW nih. Kemudian Ibu Putri. Lalu lintas Kudus ke Simpang 5. Jalan

Nya lancar lewat mana? Oke, lewat Onggorawe. Ya, sebenarnya sebelum ikut macet-macet, belok ke kiri ke arah Onggorawe. Onggorawe itu mana? Onggorawe itu di situ. Di setelah Jatengland, ya, atau Delta Sandang. Itu setelah itu ada pertigaan belok situ. Ada pertigaan yang ada jembatannya itu. Lihat situ aja. Mau 12 ke arah Meranggen, masuk kota Semarangnya akan lebih baik lagi. Karena enggak begitu padat juga untuk masuk kota Semarang dari arah Meranggen tuh. Hanya Meranggen saja pas putar balik sama nanti antrean TL sampai di

0: di poolnya tak pengerjaan jalan di kawasan Gamsari. Exit tol Gamsari padat, yang arah masuk juga sama, padat juga. Mulai dari TL Supriyadi sampai dengan TL Gamsari, itu padat sekali. Kemudian Pak Rizky. Duh, Diki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mas Yuli.
0: Ya, selamat sore.
1: Lagu terakhirnya ini kata lagu requestnya Pak Wendy ya, Mas Yul ya, tadi ya, biasa, Sandiwara Cinta. Ini dari depan kantor kawan Rizky Septa ke arah Tersendat, Mas Yul. Biasanya enggak pernah loh, enggak tahu ada apa di sana, arah ke Demaknya. Mulai dari kantor kawan Rizky Septa. Untuk yang ke arah Semarang malah merayap lancar ya, tapi jalan terus. Kalau yang ke arah timur malah berhenti jalan.
0: Oke.
1: Itu Mas Yuli.
0: Baik.
1: Terima kasih ya. Nanti saya infokan lagi selanjutnya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rizky Septa. Pokoknya yang arah masuk kota Semarang ini masih terpantau cukup padat. Yang ke arah Demak juga sama sebenarnya, cuman lebih sama juga sih Pak. Mau ngomong gimana ya? Gini. Jadi kalau kanasikan dari arah dalam kota Semarang dari arah Pengapon itu mulai tersendatnya di Kaligawe. Kaligawenya itu sebelum rel kereta api, Kaligawe. Kemudian lancar lagi mulai depan sebelum Unisula atau SMP Sultan Agung itu. Unisula, Universitas Sultan Agung. Kalau SMP pula. Ya itu mulai di situ SMP Sultan Agung sampai mana nanti sampai Padiraya tuh. Jadi padat. Nanti lancar lagi, tersendat lagi, mulai dari Masjid Terboyo itu sampai TL Genuk. Nah, nanti masih padat, agak lancar, tersendat lagi tuh. Sebelum jembatan Kalibabon sampai dengan setelah jembatan Kalibabon. Jembatan Kalibabon ada apa sih ini? Kok enggak ada? Di atas, yang dari Semarang di situ juga setelah jembatan Kalibabon. Yang dari arah Demak, dari arah Sayung, di atas jembatan Kalibabon. Ada pejantannya di situ ya, pada berhenti. Kemudian nanti batas Demak biasalah padat sedikit saja. Habis itu los, lancar sampai dengan Demak. Kemudian kawan di 2045 namanya Pak Faiz ya, Pak Faiz.
2: Selamat sore Bapak, salam kenal.
0: Iya.
2: Izin menginfokan jalan Semarang Gubuk ini lancar.
0: Oke.
2: Dan mau request lagu jika berkenan, yaitu Iwan Fals.
0: Oh, kira-kira judulnya jika berkenan.
2: Terima kasih sebelumnya.
0: Ya, oke, Pak Faiz. Semarang Gubuk ya. Jendela kelas 1. Jendela, ya. Wah, yang ada jendelanya ya. Kalau nggak ada jendelanya, bukan kelas dong. Oke, kemudian Dr. Rido.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Yuli. Yeah. Oh, namanya itu Julius. Mm-mm. Julius Caesar ngono. Kayak raja Romawi yang terkenal itu.
0: Oh ya, mungkin ya.
3: Ini saya antri di Simpang Susun Krapiak atau Kelampisan. Kalau Kelampisan enggak banyak yang paham. Simpang Susun Krapiak. Sudah 15 menit sistem buka tutup ya. Saya pelan-pelan, sabar. Bagaimana jalur saya? Exit Gayam, kemudian Peturungan Penggaron, sampai Puding.

0: Oke.
1: Okay. Lawang lajur yang dari Kangkung 2 lajur, kemudian yang dari Entri Krapiak 2 lajur menyempit karena jadi pengecoran satu. Jadi 1 lajur.
0: Sulit banget itu.
1: 4 jadi 1 kan yang mesti antre panjang.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari Kendal ke Semarang hindari lingkar Kaliungu ya, masuk aja ke kota Kaliungu lebih lancar.
0: Ya, oke.
1: Okay. Jam 5.24 sampai exit Gayam. Antre.
0: Oke, okay, sampai di exit tol Gayam. 4 jadi 1. Wes. Ya ya ya. Kalau di apa ya? Silakan apa ya, menyempit ya, bottleneck, tapi itu bukan botol ya, bukan botol, kalau botol itu lurus gitu, jalur lurus kemudian menyempit jadi satu lajur, misal dari 3 atau 2 jadi 1 itu bottleneck. Apalagi kalau ini kan dari arah Kali Kangkung sama Krapiak, itu kan bentuknya bukan botol itu, botol-botol gitu ya. Oke. Okay. Exit tol Gamsari terpantau antre sampai dengan sebelum tikungan. Tikungan sebelum gerbang. Jadi lumayan padat nanti sampai bawah jembatan tol Gamsari. Setelah jembatan tol Gamsari, TL Supriyadi, kemudian beberapa U-turn pertigaan yang sangat ramai seperti di daerah Sendang Guwo, kemudian di sebelum ada itu Kauman ya, kemudian ada lagi mana ya, yang SMA 2 itu setelah ada, kemudian U-turn yang padat lagi Palebon, Gemah, ini terpantau lumayan lancar, tidak ada antrean di setiap U-turn itu, dan TL Pedurungan juga antrenya pendek saja, yang sedikit padat itu nanti sebelum masuk Sarwo Edi Wibowo, yaitu di TL Sarwo Edi Wibowo, lampu merah hijau kuning ya, di daerah apa itu namanya, Canggading ya, pokoknya sebelum jembatan tuh padat gitu. Pak Dokter Rido, Pak Faizal,
2: selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: 10 sudah mau keluar Padi Raya ya, tadi lancar masuk mulai dari perempatan Waru arah Kudu, Ringin Jajar, Ultramon Sidi, ramai lancar, tidak ada kendala sama sekali. Di Padi Rayanya ini yang agak ramai ya, mungkin karena jam pulang kerja didominasi dengan banyak kendaraan. Demikian Mas Yuli, sementara
0: okay. Mbak
2: Grita mana? Pak Terun.
0: Oke, Pak Faizal. Ini tadi Pak Faizal itu sudah sampai... mana tadi Pak, perempatan Waru Kudu, ini sudah di Walter Moisidi, lalu lintasnya lancar, lewat Dong Biru boleh aja, jangan arah ke TL gitu ya, ini tadi, oh ya sudah lewat Dong Biru kemudian Padi Raya, nanti keluar Padi Raya agak padat, tapi ya kalau deket aja sih sampai dengan entry tol Mukti Harjo, jadi gak begitu berpengaruh lah. Oke, okay, Pak Faisal, Greta lagi di sana tuh, mana tuh, lagi sakit. Kita doakan sembuh ya. Sudah dibilangin kemarin tuh, itu diobatin tuh, dibuatin. Gitu. Makan apa tuh? Sate kambing apa ya? Terus naik dia darahnya. Lupa bawa obatnya. Wah, dapat berapa tusuk? Setusuk tusuknya malah dia makan. Oke, okay, Pak Aziz De Verde. Oh ya, yeah, untuk Pak Faisal, untuk jalur Anda setelah Padi Raya itu padat sampai dengan entry tol, tapi ya relatif lancar lah. Pokoknya simpelnya yang dari arah timur itu Gebang Enom sama Padi Raya. Setelah Padi Raya itu lancar sekarang. Padi Raya masuk tol Mutiarjo lancar sampai dengan kawasan apa tuh? Tol Gamsari, kemudian Dine Jatingaleh, kemudian ke arah Jatingaleh ya, keluar tol Jatingaleh ini terpantau lancar. Lewat Karangrejo, kemudian Pawiatan Luhur sampai dengan Sampangan, ini terpantau lancar juga. Kawan Rasika yang di Sampangan nih, simpang Pasar Sampangan biasa jadi simpul ketersendatan karena di situ ada perempatan sebenarnya. Di situ tuh perempatan sebenarnya. Cuman yang dari arah Taman Sampangan atau Menorah itu enggak panjang. Yang panjang malah yang dari arah Unes atau dari arah Dewi Sartika sampai di jembatan Kertekesi. Pak Aziz Noverdi.
3: Bung Doni, ini untuk perjalanan saya sudah sampai.
0: Ini tadi udah ya? Oh yang ini nih. Oh ini belum.
3: Bung Doni, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Jenderal Sudirman.
0: Tepatnya
3: di depan menyusuri Jalan Pantura Wali Songo, lalu Jalan Seliwangi sampai di TL Kalibanteng ya. Utang titah lalu masih terpantau rame lancar, tidak ada notif. Masih cukup kondusif dilalui ya, untuk yang mengarah ke Kota Semarang ataupun yang mengarah ke Kendal. Ini saya mau lewat Madukoro, layu flyover yang di Madukoro itu, karena di jalur arteri ya Sudarso sepertinya agak tersendat deh tadi.
0: Arteri ya Sudarso ya sih.
3: Ini yang bisa diinformasikan.
0: Juga sih sebenarnya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Yang tersendat memang yang arah ke Kaligawe. Kalau ke arah Kaligawe biasalah mulai dari ini lumayan sih enggak di sebelum naik atau di atas jembatan Tambak Lorok, tapi pas turun setelah jembatan Tambak Lorok baru tersendat yang arah ke Kaligawe. Oh, ada lagi?
4: Wih, selamat sore, Mas.
0: Sekarang
4: udah ganti lagi setelah
0: apanya?
4: Bung Doni Azhar ya. Ini saya sudah sampai di TL Flyover Madukoro ya, Mas Yul. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Saya tadi menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, lalu masuk Jalan Madukoro, mau mengarah ke bandara ini, Mas Yul. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Cukup kondusif ya Mas Yul, tidak ada notif ya. Begitu.
0: Okay, semangat Mas Yul.
4: Semangat. Tetap sehat ya.
0: Haruslah.
4: Harus sehat. Dong, sehat selalu Mas Yul.
0: Amin, terima kasih
4: banyak. Begitu, kanya. Terima kasih Mas Yul.
0: Oke, okay, Pak Aziz Nuverdi, terima kasih. Ini mau ke arah bandara. Ya, ya, ya. Kalau yang di dari arah bandara jangan keluar tol Kerapia ya, karena Sika ya. Ini biasanya Jumat banyak penerbangan, banyak yang turun juga jemput. Karena jelang weekend biasanya akan ramai di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Yang padat itu terutama di exit tol Kerapia. Jadi hindari exit tol Kerapia, lewat dalam kota aja. Mau keluar tol Gamsari juga boleh, tapi di Gamsari juga ada antrian sih. Jatingaleh saja nih. Mau lewat tol Muktiharjo. Sebenarnya enak lewat tol Muktiharjo loh. Jadi keluar tol Muktiharjo kemudian lanjut ke arah pelabuhan itu yang padat hanya di sekitaran Yutan Kubro aja. Atas jembatan sama Yutan Kubro pendek lah. Setelah itu lancir. Ya, tapi paling enak aman itulah dalam kota. Kemudian Kandi 2318 selamat sore, perjalanan Demak ke arah Semarang bagaimana? Demak ke arah Semarang terpantau lalu lintasnya lancar. Hanya sampai di sebelum Sayung. Jadi mulai padat itu Hongfa agak memendek sedikit ya. Kalau tadi Arkov, sekarang setelah Arkov itu tersendat sampai mana? Sampai dengan TL Genuk. Setelah TL Genuk lancar, tersendat sampai dengan Padiraya. Jadi gitu. Kemudian Pak Budi SW.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat Mas sore.
5: Mau tanya jalur alternatif menghindari Sayung di Onggorawe, perempatan Bulusari, terus belok kanan ke Kalisari Sayung, itu bagaimana kondisinya Mas? Kondusif untuk dilewati atau padat?
0: Iya, iya. Oke.
5: Itu juga di alternatif Waru Mas. Lebih nyaman mana kira-kira?
0: Waduh, nyaman itu sendiri-sendiri ya.
5: Kepadatannya gimana?
0: Oke, oke.
5: Itu ditunggu infonya. Terima kasih.
0: Iya. Jadi itu. Pokoknya saat ini Onggorawe yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang silakan lewat Onggorawe saja. Yang dari arah Semarang bagaimana? Sama juga mau lewat Genuk juga boleh. Tapi kalau yang dari arah Demak itu saat ini paling enak lewat ke arah Waru saja. Karena kalau Bulusari itu masih ada pengerjaan jalan, bukan pengerjaan ya. Pengerjaan yang belum diteruskan gitu ya, beleduk dan jalannya gravel, gerunjal-gerunjal ya. Itu kalau lihat situ sih. Oke, itu informasi yang sudah dibagikan oleh Kang Rasika di Kelana Kota. Yang belum masih kita tunggu di mana? 081-3258-58-500.
6: Rasika FM.
7: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman pora kuwi Kang.
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
11: Ibu, sini deh.
12: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
11: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
12: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
11: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
12: Hah? Aduh, mager aku, no.
11: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
12: Mia? Siapa?
11: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
12: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
11: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
10: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
12: Hah? Tanpa diundi?
11: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
10: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo,
6: cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau pada sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa, pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalinya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau pada sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa, pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September Isya Awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan ada yang mana zikir tadi mengikut cara seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ala Utsmaniyah. Sebelum saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya perlu menyampaikan suatu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita suatu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat

Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamdullah? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hamdullah?" Saya menjawab, "Nafaku Hamdullah." Hafid hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, ma takul." Maha suci Allah, apa yang kamu katakan tadi, wahai Hamdullah? Kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat saya bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan ya, begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, ya, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina katsiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya. Ini pada zaman sahabat, itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Fa wallah, kata beliau, demi Allah wahai Hamdullah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arifin. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah, begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah, begitu nangis dan sungguhnya hati kita. Tapi kenapa begitu kita sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang? Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Hamdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan, kenapa jadi begini ini? Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamdullah radhiyallahu anhuma, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamdullah, berteriak di sisi Rasulullah, "Nafaku Hamdullah ya Rasulullah, telah munafik hati saya wahai Rasulullah." "Wa madzaka ya Hamdullah, ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa?" Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa? Kenapa?

0: Begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit di sini kesemua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadi, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamzah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami, bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk berjabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Ya. Selama ini kita yang tahu, dinaungi, disertai, tidak. Disalami oleh malaikat. Salamun, ya, ini dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr, salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqoh tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya dan langsung diterima dari saya, istiqomah di sini ini pengertian dua. Ini ada istiqomah di dalam berzikirnya dan ada istiqomah karena apa, dalam apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah, kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi dzikri, engkau selalu zikir kepada Allah. Ini. Walakin ya hadzala sa'ah wa sa'ah. Ini. Beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Hadzalah. Walakin ya hadzala sa'ah wa sa'ah. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang besar dan agung. Pelan-pelan, sa'ah wa sa'ah. Ya, enggak kerutak-kerutuk. Ya. Inilah, ya, salah satu apa yang menunjukkan tentang apa kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dimaksudkan la ilaha illallah seorang thoriqoh itu lain dengan orang di luar thoriqoh. Kalau orang di luar thoriqoh itu selalu mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Itu orang umum. Dan itu udah lewat buat kita. Kita sudah bersyahadat. Untuk kita orang thoriqoh itu artinya La maksud, tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Jangan lagi ingat bini, jangan lagi ingat kerjaan, jangan lagi takut neraka. Surga pun aku gak ingin kok. Memang saya hanya Allah. Karena itu zikir kita itu la penolakan. Ditolak dulu, dibersihkan dulu. La, tarik nafas. La, tarik. Ke dalam, jangan kamu keluarkan. La, jangan terlepas keluar kehidupanmu untuk diri kamu sendiri. Ini. Jadi orang zikir torekot itu kalau berzikir itu tujuannya untuk membenarkan tujuan, bukan ibadah. Bukan, ibadahnya udah bener konsepnya, syariatnya udah bener kok. Kalau Anda ngomong nggak bener, ngomong nggak bener yai, nggak sah syarat rukunnya, berarti Anda batal sembahyang lagi, nggak mau kan? Jadi pembenahan tujuan inilah sebetulnya torekot itu. Sudah ya. Jadi di sini katakan siapa yang mengaku manis dan indahnya zikir, tapi dia disertai cinta berat pada dunia, dia sebagai pembohong. Kau udah ketemu pacar, udah berdua, nggak ada yang lainnya. Gak mau ngomong, malah lebih enak makan kacang. Masa begini nih? Gak bener sudah. Hanya, oh, sudah la ilaha illallah. Sudah menemukan illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Masih ingat yang lain, gak bener. Pembohong. Kalau dia mengaku, aku telah betul-betul hadir dalam hati. Gak bisa. Sudah? Nomor berapa? Kenapa? Nah iya, makanya diteruskan. Wah belum lah, curiga nih. Takut buyar aja, ini jam 11 nih. Yusuf. Ya. Sekarang adab yang nomor 2. Nah tadi kan ganto, tobat. Tobat dulu. Ya. Adab yang nomor 2, mandi. Karena mau berzikir, kalau tidak mandi atau wudu karena mau berzikir. Wudu ya, wudu jelas kalau tidak itu wudu adab ya. Malah salah satu waliyun min auliyaillah Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an, kalau dia itu mau berzikir kepada Allah, mengambil satu dibat berkumur mulutnya karena malu kalau mulut saya itu bau ya, yang mana baunya itu kena bikinan saya, makan apa dia ambil air mawar dibat kumur biar harum. Kalau kita enggak, harum luaran, baik-baik tapi belum ke dalam. Hei, coba, pernah enggak? Pernah kan? Jangan nah ini nggak apa-apa Pak Arifin,
1: darurat gitu ya.
0: Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi nilai lain gitu kan. Itu kan wudhu itu maksudnya. Coba pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dia apa waktu Isra Mi'raj, begitu Rasulullah mau masuk itu surga, dia dengar suatu suara terompah sahabat Bilal. Kutuk, kutuk, kutuk. Coba rohaninya. Sahabat Bilal belum meninggal kok. Begitu turun dari Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya, wahai Bilal, kenapa Rasulullah? Kamu itu waktu saya Mi'raj, saya dengar suara sandal kamu itu. Kok bisa-bisanya kamu begitu itu? Apa yang kamu kerjain? Nah ini kalau orang ahli apa? Ahli thariqah kalau mau menentang, ya kan ya. Jadi perkembangan suatu amaliyah, perbuatan baik apapun, ya, konsep-konsep apapun itu, ya. Kadang-kadang tidak menunggu apa, ya, yang harus diberi oleh Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah sudah memberi suatu tanda-tanda contoh-contoh. Ini Rasulullah tidak melakukannya, tapi sahabat Bilal melakukannya. Coba didahului kan Rasulullah itu, diakui kebenarannya kok. Ini dalam segi hukum. Coba, kok 45 nggak boleh diperubah? Ya, apa yang kamu kerjakan, wahai? Jangan dilaporin loh, nanti dilaporin.
1: Sahabat Bilal ini mengamalkan yang belum
0: bisa. Belum kan? Ya ini bisa berkembang kan. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengadakan sunat yang baik? Ini satu hadis yang enggak pernah diadakan oleh Rasulullah, tapi baik. Ini pun pernah terjadi kok. Apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Apa? Enggak ada apa-apa wahai Rasulullah. Apa? Cuman satu Rasulullah. Setiap saya itu berwudu, selesai wudu, saya itu mesti sembahyang 2 rakaat sunnatul wudu. Hanya itu aja. Setiap wudu salat, usolli sunnatul wudu rakaatain lillahi ta'ala. Belum, Rasulullah sendiri kaget kok. Hah? Ada apa ini? Hah? Hah? Ya dari Allah. Ya ilham. Ya apa sih? Apanya? Oh dilihat dulu tidak semudah itu Pak Arifin. Mungkin bentuk-bentuk nama. Bentuk-bentuk namalah mungkin orang itu tidak bisa menerima. Contoh misalnya usolli sunnata lailatul rajab lailatul sya'ban, saya mau sholat sunat misalnya pada bulan ini, malam ini. Enggak pernah Rasulullah ngomong gitu. Mungkin dengan sebutan-sebutan seperti ini kita enggak bisa terima. Mereka-mereka ya. Kan? Tetapi pada hadis yang lain mengatakan secara umum bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia. Barang siapa yang di dalam bulan mulia ini dia hidup-hidupkan pada malam hari, membaca Al-Quran, ibadah ini, ibadah itu. Apalagi dalam hadis yang lain, sebaik-baik ibadah kepada Allah adalah sholat dan sujud. Kita niat pada malam Rajab, apa kita hidupi sholat? Sholat apa? Sholat sunat mutlak, diakui kok. Cuman begitu dibentukkan kejelasan, oh itu bid'ah. Biasa gitu, itu anak kecil ya. Ya, mulai biasa gitu itu Pak Arifin. Gitu kan ya, sama dengan saya berbuat baik dan baik diterima. Tapi kalau saya sudah mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, ya, wong salah hadisnya yang salah. Rasulullah gak pernah ngomong seperti ini. Tapi kamu berbuat baik ya berbuat baik lah, gak apa-apa. Jangan bawa-bawa hadis. Loh kok bisa begini? Susah. Karena Rasulullah itu diberi suatu mukjizat oleh Allah. Diberi mukjizat apa? Setiap kalimah Rasulullah itu sebagai mengandung suatu pembuka-pembuka yang begitu dalam. Dan suatu apa yang tersirat yang begitu dalam. Itu mukjizat dari Rasulullah. Sudah? Nomor berapa tadi? Nomor 2. Ya. Sekarang nomor 3. Ya. Berdiam diri. Ya. Berdiam diri. Jangan langsung sudah amin. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad.